0: laporan khusus.
1: Tadi Bapak Presiden meminta agar
2: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui bank.

0: agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbaya Yudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
2: Bansos berarti, Pak?
3: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, bilangannya setiap itu akan pakai gabungan data di Capil maupun data di BI untuk di APS juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini akan dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
2: Oh, jadi abang buat penyaluran bansos ya, Pak?
3: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu, Rp50.000 pertama. Ada juga kemungkinan, ini gak selesai belum sepuluh diskusi itu? Terus belum? Dalam diskusi ya. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngebikin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
2: Kenapa, Pak? Itu jadi kayak wajib gitu, Pak?
3: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
1: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
4: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Dion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
5: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya, Pak?
4: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
1: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
7: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
8: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
9: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat

0: sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius, karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
3: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik, saudara. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
5: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
4: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabor dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
1: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
7: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat. Menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

Selamat pagi buat semua Anda, para dengar bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Kenal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian kami ke ruang dengar Anda di saat ini. Dan pendengar, nanti di jam 10 pagi ini, sesaat lagi bakal kami hadirkan untuk Anda dialog eksklusif 81 tahun RRI tetap relevan, bertransformasi, dan menjaga kepercayaan publik. Menghadirkan narasumber untuk Anda dari kami, pihak RRI Ambon, bagaimana perjalanannya hingga saat ini dengan banyak hal sudah, inovasi yang telah dilakukan. Anda juga bisa bergabung nantinya dengan kami di 0911-383-4921 atau juga di nomor WhatsApp kami di jam 10 sesaat lagi. Kami hadirkan untuk Anda mendengar informasi dari laman rri.co.id. Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan ya bahwa batas administrasi Kabupaten Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah telah ditetapkan secara hukum, dan penegasan ini disampaikan juru bicara Pemprov Maluku Kasrul Selang menyusul persoalan penataan satuan pendidikan di wilayah perbatasan kedua kabupaten.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Dengan sebanyak 9 atlet Maluku ya, dari 3 cabang olahraga menerima bonus sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih pada PON Bela Diri Kudus 2025. Ketiga cabang olahraga tersebut yakni Kempo, Karate, dan Pencaksilat dengan torehan medali emas, perak, dan perunggu. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Sandi Watimena mengatakan bahwa pemberian bonus tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan. Ia mengatakan apresiasi pemerintah perlu menjadi penyemangat agar atlet tidak berhenti pada prestasi yang telah diraih.

satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini, dan waktu di studio kami telah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti dialog eksklusif dengan topik 81 tahun RRI tetap relevan, bertransformasi dan menjaga kepercayaan publik, dipandu Nurgamar Pati. Silakan Nurgamar.
8: Satu FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Senang sekali saya Nurgamar Pati kembali menyapa Anda di pagi ini dalam dialog eksklusif. Nah, tentu pendengar, kalau kita bicara mengenai radio, masing-masing dari kita ya punya cerita sendiri-sendiri. Bangun pagi tentu ditemani suara penyiar, dengar berita dari radio, dengar musik, bahkan ada yang sampai saat ini kalau bangun pagi tidak mendengar radio itu seperti ada yang kurang. Dan pendengar, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini juga, mereka semua adalah mantan penyiar, reporter, dan juga supporting. Waduh, kalau kita bicara mantan reporter, penyiar, dan supporting, pastinya bapak-bapak dan ibu di sini akan bernostalgia begitu ya, bagaimana mereka bangun pagi di pukul 4 dini hari untuk mempersiapkan diri agar bisa ke studio untuk on air, dan juga para reporter bangun pagi menyiapkan diri untuk ke lapangan mencari informasi untuk menyiapkan berita. Dan sekarang tentunya pendengar kita juga punya YouTube, TikTok, podcast, streaming ya. Jadi semua itu ada dalam genggaman. Dan menariknya di tengah semua perubahan itu, RRI masih ada. Bukan hanya masih ada ya, tetapi RRI juga ikut berubah. Cara menyampaikan informasinya juga berubah, cara membuat kontennya berubah, dan cara menjangkau pendengarnya juga semakin luas. Dan tinggal hitungan jam, pendengar, kita akan memasuki usia 81 tahun RRI. Tentunya kita juga ingin melihat sebenarnya RRI itu mau dibawa kemana? Bagaimana RRI Ambon melihat masa depannya? Nah, untuk membicarakan itu, sudah hadir tentunya 7 narasumber di sini yang sudah Anda lihat. Semuanya laki-laki, bapak-bapak, dan ada satu Sri Kandi. Dan baik pendengar, Anda tentunya bisa ikuti siaran kami di live streaming RRI Ambon, YouTube, dan juga di RRI.

0: Dua tim teknik media baru. Saya langsung menyapa aja kepada para narasumber. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi. Waduh, bagaimana kabarnya? Ini saya juga tegang loh, seperti lagi ngobrol sama apa ya, para pemuda dari Senayan gitu kan. Alhamdulillah kabarnya baik ya.
2: Baik.
0: Ya, baik.
2: Baik, baik.
0: Luar biasa. Baik. Iya, luar biasa. Dan kalau kita bicara radio, bapak-bapak sepertinya dan ibu juga ikut bernostalgia gitu ya. Atau ada yang ingin sedikit bercerita begitu pengalamannya, Pak Ongen, gimana? Tadi saya melihat bapak sudah mulai. Gimana nih, Pak? Ada pengalaman yang mau dibagikan untuk kita pagi ini?
3: Ya, terima kasih, Gama. Jadi begini, pendengar, ketika kita duduk di sini, pas kita mengingat bahwa 81 usia kita, kembali kita mengenang masa-masa lalu, seperti yang disebar di TikTok, di media sosial, ketika mendengar lagu Butir-butir Pasir di Laut misalnya, kemudian ada lagu Padamu Negeri, terus kita mengingat waktu itu kita sekolahnya jam berapa ya, sekolah pagi berarti kita harus mendengar ya, Butir-butir Pasir di Laut, ada pesan keluarga dan sebagainya. Nah itu kembali kita mengenang, memori kita kembali untuk tetap kita mencintai yang namanya radio.
0: Luar biasa sekali. Jadi Pak Ong itu masih mengingat loh Butir-butir Pasir di Laut. Kalau saya mah tidak ketemu lagi Pak Butir-butir Pasir di Laut itu. Baik. Dan saya ke Pak Kepsta gitu ya. Bapak, sebelum kita masuk ke 81 tahun RRI dan segala tantangannya begitu Bapak, saya tuh ingin sedikit membawa pendengar ke cerita Bapak dulu ya. Bapak kan sudah pernah bertugas ya di beberapa daerah di Indonesia. Jadi sudah apa ya, sempat begitu menjalankan tugasnya di berbagai tempat, tapi akhirnya begitu Bapak kembali ke RRI Ambon. Dan menariknya, kembali ke Ambon ini bukan sekadar kembali sebagai orang Ambon, tapi Bapak sebagai Kepsta RRI Ambon. Ada tidak begitu yang mau Bapak sampaikan ketika pulang kampung?
4: Ya, terima kasih Gama, para pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada. Memang menarik pengalaman-pengalaman tugas saya. Dulu pernah di Ambon, dan ketika dimutasikan ke RRI Jogja, dan selanjutnya dimutasikan lagi ke RRI Pekanbaru, dan selanjutnya dimutasikan ke RRI Manado, dan dari Manado juga dipromosikan menjadi Kepsta RRI Fak-Fak, dan dari RRI Fak-Fak dimutasikan lagi ke RRI Sibolga. Dan alhamdulillah tahun 2026 sudah kembali ke Ambon lagi sebagai Kepsta RRI Ambon. Pertama-tama saya merasa bersyukur karena kembali ke kota Ambon bersama teman-teman di Ambon. Bagaimana kita bernostalgia lagi, beberapa tahun lalu kita ketemu dalam sebuah nuansa kerja yang berbeda, dan sekarang sudah ketemu lagi dalam situasi kerja yang juga berbeda. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka peran RRI juga sudah berubah. Yang tadi disampaikan Gama, bahwa kalau dulu kita kenang bangun pagi putar radio dulu, sekarang radio sudah ada di ujung genggaman. Teknologi digital sudah ada, dan ini sangat-sangat bersaing, kompetitif. Jadi sebagai pimpinan di RRI Ambon, saya berharap RRI Ambon juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi penyiaran di saat ini. Bagaimana kita mendekatkan RRI kepada masyarakat.
0: Luar biasa sekali Pak. Aduh, ini kita beri aplaus dulu ya untuk semangat pagi. Baik, Pak Kepsta, kalau melihat RRI saat ini, 11 September memasuki usia 81 tahun, dan RRI Ambon sendiri juga berdirinya di tahun 1950, tentunya ini adalah perjalanan yang begitu panjang. Nah, di perjalanan panjang itu, dari perspektif RRI Ambon, apa sebenarnya makna 81 tahun RRI bagi Bapak sendiri?
4: Ya, terima kasih para pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada. Memang perjalanan 81 tahun RRI secara umum dan secara khusus RRI Ambon sudah

0: mengudara sejak 1950. Berarti itu 5 tahun semenjak RRI itu didirikan. Dan RRI Ambon sudah berada pada usia kurang lebih 75 tahun. Ini sebuah perjalanan panjang yang kalau dihitung mungkin sudah 2 generasi ataupun 3 generasi yang sudah melewati semua pekerjaan-pekerjaan ini. Dan untuk tahun ini, momentum 81 tahun RRI, kita berharap bahwa bagaimana program-program RRI ini lebih ditingkatkan lagi karena terkait dengan kompetisi media dan juga kehadiran RRI sebagai media terpercaya bagi masyarakat. Dan kami berharap masyarakat menjadikan RRI ini sebagai media solusi untuk bagaimana membuat suatu solusi tentang informasi dan bagaimana kepercayaan masyarakat kepada RRI ini lebih ditingkatkan lagi.
1: Perjalanan begitu panjang Bapak ya, dan 3 tahun terakhir spesialnya kita itu punya bidang baru Pak ya, konten media baru yang tentunya ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi RRI lebih berwarna lagi begitu kalau bisa dibilang ya. Nah Bapak, ini kita RRI, HUT RRI di tahun ini kita temanya Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Jadi untuk peran RRI itu seperti apa kalau Bapak menerjemahkan dari tema ini?
0: Ya, dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ini adalah bagaimana RRI mencerminkan komitmen lembaga penyiaran publik untuk terus mengkawal kedaulatan informasi, juga menyuarakan pemerataan yang berkeadilan, serta mendukung pembangunan bangsa menuju kesejahteraan bersama. Mungkin secara umum seperti begitu.
1: Baik, luar biasa sekali ya. Ini saya ingin ke Pak John dulu ya, sebagai Kepala Tata Usaha. Menarik karena tadi kita sudah bicara tentang arah dan masa depan RRI sendiri, tapi sebuah lembaga tentu itu tidak bisa berjalan begitu hanya dengan visi dan juga program. Ada orang-orang yang tentunya bekerja di balik layar, gitu Pak John ya. Ada tata kelola, ada SDM, dan tentunya budaya kerja. Jadi yang mana semua itu tidak selalu terlihat oleh pendengar, tetapi justru ini menjadi bagian penting dari sebuah siaran. Dan untuk membicarakan sisi itu tentunya Pak John punya bagian, Pak John punya bab. Kalau pendengar selama ini hanya mendengar suara yang keluar dari radio, dengan teknologi yang berubah cepat, kompetensi seperti apa yang memang harus dimiliki oleh pegawai RRI, tentunya saya juga pegawai RRI Pak, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar di rumah, di mana saja Anda berada. Sesuai dengan apa yang merupakan tujuan kita bersama, yakni bagaimana memberikan sebuah dukungan SDM sehingga dalam sistem pengelolaan siaran itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin tadi saya sedikit mengerucut terkait dengan pertanyaan yang disampaikan terkait dengan dukungan tata kelola. Maka seorang kabak tata usaha di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon itu merupakan satu bagian yang penting dalam struktur dan pelaksanaannya, memberikan dukungan layanan terhadap kegiatan-kegiatan operasional pada Radio Republik Indonesia, lebih khusus di Ambon. Maka dukungan dan tugas fungsi itu bisa dapat berjalan efektif, efisien, tertib dan transparan, serta akuntabel. Nah, dalam hal ini, kalau kita bicara tentang beberapa unsur yang tadi saya sampaikan, maka peranan strategis sebagai unsur pendukung manajemen organisasi, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan umum, BMN, serta persuratan, yakni SDM, kearsipan, serta dukungan sarana-prasarana lainnya. Jadi mungkin secara spesifik, sebenarnya kalau saya jelaskan agak banyak dan agak lebar, tetapi saya simpel-simpel aja, karena kita mengingat ada beberapa narasumber lagi yang bisa memberikan argumen terkait dengan ini. Jadi mungkin ada sedikit tadi cerita dari Pak Kepsta sendiri, bahwa perjalanan beliau sampai keluar dari Ambon sampai kembali ke Ambon. Saya juga pun mengalami demikian, tetapi saya ini agak langka, ya.
1: Kenapa, Pak?
2: Saya agak langka sedikit karena ketika saya keluar dari Maluku, dari Tual, itu saya berjalan dengan bekal seorang teknisi, khusus lebih khusus di teknisi pemancar. Ketika perjalanan saya keluar dari Tual, saya menuju ke Kalimantan Barat, sangat jauh. Dan ketika saya sampai di Kalimantan Barat, saya itu belum paham dan mengerti di mana sih. Nah, ketika saya berjalan dengan bekal yang ada sebagai seorang teknisi pemancar, saya melanjutkan apa yang saya sudah dibekali, dan saya melanjutkan pekerjaan itu. Tapi dalam perjalanan 2 tahun, saya berubah lagi nih, berubah lagi statusnya. Jadi bukan. Jadi berubah status lagi dalam arti bahwa berubah status dalam bidang kerja. Jadi dari seorang teknisi, dia harus beralih untuk menjadi seorang administrator. Nah, di situ 2 tahun perjalanan saya sebagai teknisi, kepala teknisi di RRI Sintang, saya ditunjuk harus menjadi seorang administrator di RRI Sintang. Nah, di situ saya menjadi kasubag tata usaha di sana. Saya memulai mengawali lagi, belajar dari awal. Tetapi sedikit demi sedikit, bekal yang saya sudah dapatkan lumayan, karena kita terdidik dari sistem perangkat peralatan yang ada. Dalam perjalanan operasionalnya, kita memulai dari misalnya dari angka 1 sampai 5, ketika kita mau menghidupkan, maka kita meng-off-kan, mematikan kembali, kita menutup dengan mulai dari angka 5 sampai ke 1.
1: Baik, luar biasa ya kalau kita dengar perjalanan Pak John sendiri dari teknisi menjadi kepala bagian tata usaha, itu sangat tidak linear begitu ya dengan background-nya Bapak sendiri. Luar biasa, terima kasih Pak sudah menjawab begitu terharu sih saya mendengarnya, karena Bapak perjalanannya sampai ke Kalimantan begitu. Saya ke Pak Udin, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam.
1: Ini sudah sarapan ya Pak? Ya, agak datar wajahnya ini loh.
3: Sudah sarapan.
1: Alhamdulillah. Ya, pendengar, kalau kita bicara mengenai radio, orang sering mengatakan dapurnya RRI adalah siaran dan pemberitaan. Begitukah Pak Udin?
3: Ya, betul sekali.
1: Nah, sekarang RRI juga masuk ke bagian yang paling, bukan RRI ya, tentunya radio masuk ke bagian yang paling dekat dengan pendengar adalah siaran begitu. Karena bagaimanapun juga suara penyiar, program musik, informasi dan interaksi dengan pendengar itu adalah wajah RRI yang setiap hari itu kita dengarkan. Tapi tantangannya sekarang orang begitu banyak punya pilihan. Atau jangan-jangan Bapak sendiri juga punya pilihan di luar gitu Pak ya. Jadi ada YouTube, TikTok, podcast. RRI sendiri juga punya podcast dan tentunya ada streaming juga. Nah Pak Udin, radio itu masih punya tempatkah di semua orang?
3: Ya, terima kasih untuk Gama. Radio masih punya tempat di hati masyarakat sampai saat ini. Jadi untuk pendengar, bahwa RRI, khususnya RRI Ambon, itu dari 11 kabupaten kota yang tersebar di pulau-pulau dari 3T. Terus RRI saat ini ini dia selain dari terestrial juga sudah memainkan peranan mengikuti era zaman, yaitu memasuki media digital, yaitu memainkan perannya di situ ada TikTok, ada YouTube, dan ada podcast maupun Facebook atau media sosial yang lain, Gama. Dan itu dia tentunya RRI memang siap ke depan untuk mengawal walaupun menghadapi tantangan-tantangan yang mengikuti perkembangan zaman saat ini. Tapi penyiar di sini, khususnya penyiar dari program 1, program 2 maupun program 4, saya sebagai seorang penyiar juga, saya tentunya memberikan apresiasi untuk teman-teman penyiar semua. Karena walaupun bagaimana, di usia yang beranjak ke 81 tahun, tentu kembali memberikan satu inspirasi untuk saya, Gama. Yaitu kembali saya harus mengenang awal perjalanan saya. Selama saya pengabdian dari Papua, dari Fak-Fak, saat itu saya ditugaskan di radio komunitas. Di mana radio komunitas itu saya menjalankan tugas selama 8 bulan. Tapi nah itulah kemandirian kita. Nah bagaimana sebagai seorang penyiar setelah lepas dari tugas 5 jam, nah bagaimana untuk membaur dengan masyarakat. Ya, menyesuaikan untuk mengambil isu-isu berita-berita yang mana kita harus desain untuk menjadi satu berita seperti itu, Gama. Ya.
1: Pak Udin tadi juga sudah disampaikan bahwa kita RRI sendiri juga sudah bertransformasi ke digital, dan tentu kita juga apa ya, ada tantangan begitu untuk menjaga keseimbangan informasi, edukasi dan hiburan, ada tidak sih Bapak? Pasti ada dong.
3: Pasti.
1: Seperti apa itu untuk menjaga keseimbangannya?
3: Ya, keseimbangannya artinya konten-konten yang kita berikan untuk masyarakat, alai pendengar, itu harus dia betul-betul proses yaitu positif. Dia meredam isu-isu hoax yang ada tersebar di media yang lain begitu. Ya. Nah itulah satu kebesaran, satu keuntungan dari RRI Gama.
1: Baik, luar biasa sekali ya. Dan kalau kita lihat konten-konten RRI saat ini juga sudah sangat menarik. Nah untuk membuat konten semenarik itu seperti apa Pak Udin di belakang layar ini?
3: Ya kalau konten rasanya mungkin mengikuti perkembangan zaman. Itu kan ada TikTok, ada podcast, itu apa yang di merupakan satu inspirasi dari teman-teman, gagasan, inspirasi yang mereka kembangkan sesuai dengan arus kondisi perkembangan saat ini. Nah itulah mereka mendesain melalui podcast, kemudian juga melalui TikTok, kemudian melalui YouTube, atau mungkin melalui media Facebook atau yang lain-lain begitu, Gama.
1: Baik, terima kasih Pak Udin. Di sampingnya Pak Udin ada Pak Ongen Sekewail yang sebagai ketua tim pemberitaan. Siaran dan pemberitaan tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau siaran membuat RRI itu semakin dekat untuk dengan pendengar, maka pemberitaan membuat RRI dipercaya. Dan ini tentunya menjadi sangat penting karena hari ini informasi itu bergerak begitu cepat dan luar biasa. Kadang kita tuh baru buka handphone aja sebuah berita sudah viral gitu Pak ya. Nah bagaimana RRI bisa cepat tanpa mengorbankan akurasi gitu Pak?
4: Baik, terima kasih Gama. Jadi begini, RRI di usia 81 tahun ini, RRI punya jaringan kantor di berbagai daerah termasuk reporter, sehingga memungkinkan untuk setiap peristiwa yang terjadi itu dapat langsung dibagikan kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, seperti itu. Karena jejaring kita yang sangat luas dan reporter kita yang tersebar di berbagai daerah. Namun terkait dengan kecepatan, kita tidak mengutamakan kecepatan tanpa mempertimbangkan yang namanya akurasi. Jadi tidak mementingkan kecepatan dalam arti sangat cepat, tetapi cepat dan benar begitu. Misalnya terjadi peristiwa sekarang bencana erupsi Anak Krakatau, automatically teman-teman yang berada di sana tidak langsung mengambil informasi hanya dari satu pihak, sehingga kita dianjurkan untuk tetap menggunakan beberapa narasumber misalnya untuk mencari akurasi informasi kita. Kita bisa dapat dari media sosial, bisa dapat dari lembaga-lembaga yang lain, sehingga kita diharapkan untuk menjaga akurasi, menjaga kecepatan, tapi tetap akurat beritanya itu. Dan yang menjadi acuan kita adalah prinsip-prinsip jurnalis dan kode etik jurnalis itu tetap menjadi acuan kita, sehingga RRI tidak hanya mengutamakan kecepatan, tapi juga yang paling tepat adalah menjaga akurasi, keakuratan dari sebuah informasi untuk diberikan kepada masyarakat, seperti itu.
1: Jadi kalau ada berita yang viral di media sosial tapi kebenarannya belum jelas, tentunya RRI harus melakukan cover both side begitu Pak ya? Ya. Untuk kejelasan dari informasi tersebut baru bisa dipublis ya?
4: Iya benar, tapi sekarang kecenderungan terjadi bahwa masyarakat ini lebih mengambil kesimpulan dari satu berita yang lebih cepat misalnya. Sehingga RRI bertugas untuk memverifikasi. Contoh saja, ada berita yang dikeluarkan atau dipublish tapi belum ada, tidak akurat misalnya, tapi itu sudah langsung dipercaya oleh masyarakat. Nah ini tantangan RRI yang harus kita jawab, dan tetap RRI memposisikan diri sebagai media rujukan atau media verifikasi, sehingga apa yang disajikan oleh RRI itu benar dan tepat dan menjadi solusi bagi masyarakat dalam menganalisa suatu persoalan, khususnya persoalan pembangunan di Maluku khususnya dan pada umumnya di Indonesia.
1: Itu tantangan RRI gitu Pak ya, agar ya informasi hoax itu tidak beredar kemana-mana, RRI harus memverifikasi. Jadi di tengah banyaknya media dan sumber informasi, ya menurut Bapak sendiri apa yang membuat masyarakat itu masih membutuhkan RRI? Karena kalau disampaikan Bapak tadi, masyarakat lebih suka yang viral, lebih suka yang lebih cepat gitu. Mereka hanya melihat cover atau judulnya aja tanpa membaca udah ser kemana-mana.
4: Ya. Jadi kenapa masyarakat masih tetap memilih RRI? Saya mau bilang di sini bahwa RRI tidak bisa digantikan dengan yang lain. Dalam artian bahwa walaupun sudah ada ya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, ada digital, tapi tidak bisa menggantikan posisi RRI. Kenapa saya bilang tidak bisa menggantikan posisi RRI? Misalnya terjadi sesuatu peristiwa, ya kita contohlah kemarin di NTT, ketika listrik padam, ketika internet tidak berfungsi, satu-satunya alat komunikasi yang pada saat itu bisa memberikan informasi kepada masyarakat lewat radio. Karena ada radio yang hanya bisa dihidupkan dengan misalnya baterai dan sebagainya. Lalu kenapa RRI ini, kalau boleh dikatakan kita punya satu program besar, radio tanggap bencana misalnya seperti itu. Kenapa radio sampai seperti itu? Ya karena alat komunikasi terakhir yang bisa dilakukan yaitu lewat RRI tadi. Informasi bisa diserap oleh masyarakat ketika terjadi suatu peristiwa di suatu daerah, itu hanya bisa lewat radio. Sehingga saya bilang tadi, RRI tetap dibutuhkan karena RRI tidak bisa digantikan dengan media yang lain seperti yang sekarang terjadi digital. Tapi RRI tidak menutup diri dari perkembangan digital seperti yang terjadi saat ini.
1: RRI tidak menutup diri dari perkembangan digital. Ya. Jadi kita tuh tidak hanya mendengar berita di terestrial aja, tapi kita bisa mengakses lewat mana nih Pak lamannya gitu. Siapa tahu pendengar di luar sana mereka juga belum mengetahui laman berita dari RRI itu sendiri.
4: Ya, di semua daerah kita punya terestrial. Di setiap stasiun ada programa 1, programa 2 maupun programa 4. Tapi kita punya laman digital yang paling penting, kita mengakses yang namanya RRI digital itu. Ada aplikasi itu, di situ kita bisa mengakses berbagai platform media milik RRI. Kita punya online rri.co.id, Nah, di situ kita bisa menyampaikan informasi apa saja yang terjadi di seluruh daerah yang ada di tanah air dan bisa diakses sampai ke luar negeri misalnya, seperti itu. Jadi platform media tetap menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh media saat ini, termasuk RRI, Gama.
1: Bapak, saya itu punya satu pertanyaan sisipan dari pendengar di luar sana. Mereka tuh ingin mengetahui bagaimana sih kerja dari reporter itu sendiri untuk menyiapkan berita, akhirnya mereka tuh bisa mendengar di Teristerial dan juga membaca di rri.co.id. Karena yang sisipin pertanyaan ini katanya dia tuh pengen banget jadi reporter. Silakan Bapak sebagai mantan reporter juga Bapak bisa menjelaskan kepada pendengar.
4: Iya, jadi reporter ini tugasnya mencari berita, informasi misalnya seperti itu. Kemudian mereka mengumpulkan yang namanya fakta, peristiwa yang terjadi di lapangan. Setelah itu diverifikasi, verifikasi, kemudian dikonfirmasi. Jadi itu pentingnya seorang desk editor, seorang yang penanggung jawab dari redaksi yang bertugas seperti itu. Kemudian setelah mengkonfirmasi, kita melakukan cross check silang. Silang dalam arti narasumbernya nggak bisa satu, kita harus mencari beberapa informasi atau narasumber yang terpercaya. Setelah itu ada lagi yang namanya penyuntingan redaksi, kita sunting lagi. Setelah itu baru kita siarkan. Kemudian ada juga yang namanya kita kembali melakukan koreksi ketika ada misalnya ada somasi dan sebagainya. Seperti itu tugas reporter.
1: Berat juga Pak ya, karena sangat melalui proses panjang.
4: Iya.
1: Dan ya sudah terjawab, semoga masih setia untuk menjadi reporter ya. Baik, terima kasih Pak Ongen, luar biasa sekali penjelasan para narasumber di sini. Ya, akhirnya kita sudah menuju menit 33 dari pukul 10. Semoga apa yang sudah disampaikan sebagian oleh para narasumber itu bisa lekatlah dengan masyarakat, begitu bisa menjadi pengetahuan untuk kita semua. Dan kalau bicara RRI tidak lepas dari layanan dan pengembangan usaha. Pak Hani, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Gama.
1: Pagi, Pak ya.
5: Pagi.
1: Kabarnya, Pak?
5: Kabar baik, Gama.
1: Alhamdulillah. Yang di benak saya itu LPU adalah mereka yang mencari uang, kasarnya begitu Pak ya. Jadi LPU itu punya banyak uang. Tentunya RRI itu tidak bisa hanya menunggu masyarakat datang mendengarkan. RRI harus datang menyapa dan berkolaborasi dengan masyarakat. Dan disinilah peran layanan dan pengembangan usaha menjadi penting. Begitu Pak Hani ya?
5: Ya.
1: Kalau kita bicara mengenai kedekatan RRI dengan masyarakat, Pak Hani sendiri seperti apa begitu bentuk kedekatan yang ingin dibangun RRI Ambon sendiri hari ini?
5: Baik, terima kasih Gama. RRI membangun hubungan dengan masyarakat, komunitas, UMKM dan mitra melalui komunikasi yang terbuka dan kolaborasi. Kalau dengan masyarakat, RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berinteraksi melalui berbagai program siaran. Kemudian dengan komunitas dan UMKM, RRI dapat menjadi wadah untuk memperkenalkan kegiatan, baik karya maupun produk lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Sedangkan dengan para mitra, RRI membangun kerjasama yang saling menguntungkan melalui berbagai kegiatan di bidang informasi, sosial, pendidikan, dan budaya. Jadi kuncinya, RRI membangun komunikasi, menjaga kepercayaan, dan menciptakan kolaborasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Mungkin itu yang...
1: Saya kemarin kita punya kegiatan RRI Fest, ya, yang mana juga menghadirkan UMKM ya di sana. Itu juga bentuk dari kerjasama RRI dengan para UMKM dan juga komunitas, Pak ya?
5: Ya, benar.
1: untuk menjaga kerjasama ini terus berlangsung? Karena kita butuh kerjasama terus-menerus, Pak ya. Apa yang dilakukan RRI?
5: Untuk menjaga kerjasama, nomor satu RRI Fest dulu. Dan berbagai kegiatan publik menjadi sarana yang sangat baik untuk mendekatkan RRI dengan masyarakat. Karena masyarakat tidak hanya mendengar RRI melalui siaran, tetapi bisa bertemu dan berinteraksi secara langsung. RRI Fest sendiri juga menjadi ruang kolaborasi. Kolaborasi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti UMKM, komunitas, generasi muda, dan kegiatan sosial. Melalui kegiatan seperti ini, RRI dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menunjukkan potensi kreativitas produk dan kegiatan potensi positif bagi mereka. Jadi untuk kerjasama ini tetap kami jalin, kerjasama ini kita tetap jalin hubungan yang baik sehingga event-event ke depan tetap kita ada kerjasama yang baik untuk kegiatan-kegiatan RRI.
1: Kerjasama sudah dilakukan dengan ya. UMKM, komunitas, dan mitra. Begitu, apa yang ditawarkan RRI ini, Pak, kepada mereka agar mereka juga mendapatkan manfaatnya? Jadi kita tidak hanya memberi ruang, tapi mereka juga kembali dengan sesuatu yang bermanfaat, gitu.
5: Ya. Kerjasama ini dia bisa memiliki nilai penting karena dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, menunjukkan bahwa RRI benar-benar hadir untuk masyarakat, sehingga ada kerjasama yang memang membutuhkan RRI dan
1: ya, jadi kita memberikan apa ya, memberikan fasilitas untuk mereka ya. Bisa didengarkan di terestrial, di live streaming gitu Pak ya, dan juga mereka bisa membaca isi dari berita mereka di rri.co.id sendiri. Terima kasih Pak Hani, semangat untuk mencari pundi-pundi uang tersebut Pak ya, agar RRI terus jaya, terus mengudara. Dan saya langsung ke Ibu Vera, satu-satunya perempuan yang ada di sini. Selamat pagi Bu Vera, kabarnya gimana nih Bu?
6: Selamat pagi Ibu Gama, kabar saya luar biasa baik.
1: Alhamdulillah.
6: Dan saya juga ingin menyapa pendengar kita yang saat ini tengah mendengarkan dialog eksklusif ya, melalui terestrial dan juga yang sementara nonton melalui live streaming YouTube RRI.
1: Baik, Bu Vera, kalau kita flashback ya, dulu RRI hanya ada siaran dan pemberitaan. Tapi sekarang RRI hadir dengan bidang baru, konten media baru sendiri, yang mana kita bisa akses semua konten itu, tadi yang sudah disampaikan di YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram. Itu bagiannya Ibu yang kalau menurut saya ini sangat luar biasa, karena kerjanya tidak simpel gitu Bu ya. Tapi sebagian orang dari pendengar kita juga mereka tuh belum mengetahui apa itu konten media baru. Karena yang mereka tahu ya kita upload aja konten di sosial media. Ibu boleh kasih gambaran buat kita deskripsikan apa itu sebenarnya konten media baru.
6: Baik, terima kasih Ibu Gama. Konten media baru adalah tim bungsu begitu ya. Sebab tadi di awal juga Ibu Gama sudah menyampaikan bahwa konten media baru itu hadir 3 tahun belakangan ini begitu ya. Kalau tadi di Pak Udin bagian siaran, kemudian Pak Ongen di bagian pemberitaan, sampai di Pak Hani di bagian layanan pengembangan usaha, jatuhnya ke saya, simpelnya adalah konten media baru itu mengupload semua yang diproduksi oleh bidang-bidang yang lain. Jadi tim konten media baru ini merupakan langkah strategis dari direksi untuk menjamin kelancaran juga profesionalisme serta akuntabilitas pelaksanaan tugas penyiaran di lingkungan LPP RRI. Dan kami bekerja berdasarkan juknis dari Direktorat Program dan Produksi, yang mana juknis ini merupakan orkestrasi, begitu, orkestrasi tim siaran, pemberitaan, dan konten media baru. Simpelnya, kami tidak bekerja sendiri, tapi kami bekerja sama dengan bidang-bidang yang lain. Kalau tadi dijelaskan oleh Pak Udin terkait dengan apa yang konten-konten produksi dari teman-teman penyiar, kemudian Pak Ongen juga pemberitaan, dan semua yang dilakukan oleh teman-teman penyiar maupun teman-teman pemberitaan itu kami mendistribusikannya ke media sosial. Sebab Ibu Gama dan juga pendengar RRI di bidang ataupun di tim konten media baru itu kami punya dua pengelola, yakni pengelola media sosial dan pengelola RRI digital. Jadi mereka punya tugas masing-masing, punya tupoksi yang berbeda-beda. Sekarang tadi kata Pak Ongen, memang RRI sekarang kan punya juga website itu rri.co.id. Nah, semua ini produksi itu kemudian diupload ke media sosial. Misalnya, saya kasih contoh ya. Misalnya di Pak Udin di bidang siaran itu ataupun di tim siaran itu, di programa 1 ataupun programa 2 dan programa 4, teman-teman penyiar itu membuat rancangan acara nih atau memproduksi acara nih dalam bentuk obrolan, dalam bentuk dialog di pemberitaan ataupun berita-berita yang disiarkan di buletin berita pagi ataupun berita sore dan sebagainya. Itu kemudian kami mengeditnya menjadi berita-berita pendek ataupun konten pendek dan kami mengupload ke media sosial. Kenapa demikian? Sehingga sekarang kan generasi sekarang mereka tidak suka tuh untuk mendengarkan RRI berlama-lama begitu ya, ataupun menonton konten-konten di media sosial itu yang panjang dan sebagainya. Maka potongan-potongan itu ataupun dialog itu kami mengeditnya, merepackagingnya kembali untuk disiarkan di media sosial dalam format yang lebih pendek begitu. Begitu juga dengan aplikasi RRI digital. RRI kan sudah merambah ke dunia digital, merambah ke berbagai multiplatform. RRI sudah sangat luar biasa saat ini pendengar, dan di aplikasi RRI digital itu semuanya ada di situ. Ya, seperti tadi kata Pak Udin juga demikian, bahwa dari aplikasi RRI digital itu kan pendengar tinggal melihat tuh, karena itu kami yang mengupload itu. Dari bidang konten media baru mengupload ke RRI digital, kemudian pendengar bisa mengakses melalui RRI digital.
7: Saya penasaran dengan RRI digital karena platform saat ini itu kan banyak ya, banyak pilihan untuk anak-anak muda di luar sana. Yang paling banyak diakses adalah satu platform yang sangat besar karena begitu cepat diklik langsung. Okay. Nah, untuk RRI digital sendiri apakah ada yang mendengar, Bu?
6: Iya, aplikasi RRI digital itu banyak fitur-fitur di dalamnya. Jadi jika ingin ada kan tagline-nya RRI sekarang kan RRI di ujung jari. Jadi mendengarkan RRI itu bukan hanya ketika kita tenteng radio nih, ataupun di smartphone kita kan ada aplikasi radio. Tetapi juga sekarang yang mempunyai smartphone bisa mendownload aplikasi RRI digital, kemudian login ke dalamnya dan melihat fitur-fitur yang ada. Jadi misalnya contoh kayak sekarang ini kan kita melakukan dialog dengan ada kamera dan sebagainya. Ini kan di YouTube. Nah, nanti potongan-potongan yang kita sampaikan saat ini teman-teman di konten media baru akan mengupload itu ke RRI digital. Selain RRI digital juga penyiar bisa pendengar itu bisa berakses langsung dengan penyiar pada saat itu karena ada fitur modelnya seperti live chat.
7: Pendengar bisa berinteraksi.
6: Bisa berinteraksi langsung dengan penyiar.
7: Ih, luar biasa sekali ya. Iya. Saya mau tanya dong buat bapak-bapak di sini, apakah punya aplikasi RRI digital di ponsel?
6: Punya dong.
0: Punya. Pasti.
7: Jawab jujur dong. Baik, Bu. Segitu aja atau ada tambahan lagi terkait dengan konten media baru ini?
6: Mungkin seperti itu sekarang dengan hadirnya konten media baru yang intinya adalah semua yang diproduksi oleh teman-teman penyiar dan juga teman-teman reporter, bahkan kegiatan-kegiatan RRI, contoh RRI Fest, Bintang Radio, dan juga misalnya Festival Pelajar Nusantara yang pernah kita lakukan, kemudian program kita Indonesia yang pernah kita lakukan, itu kami mengupload semuanya ke media sosial selain juga ke RRI Digital. Dan saya lupa, semua yang kami lakukan program acara siaran itu berkaitan dengan program Asta Cita. Ya, misalnya kayak ada UMKM, Basar UMKM, kemudian terkait dengan program prioritas presiden, ada program-program yang mengarah ke mendukung program prioritas presiden. Ya, seperti itu.
7: Luar biasa sekali ya, dan kalau saya melihat dari sosial medianya RRI Ambon sendiri, itu viewernya ya sudah lumayan banyak, Bu ya. Bukan lumayan lagi, emang udah banyak sih. Itu konten seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman di konten media baru akhirnya bisa menjangkau semua di luar sana untuk bisa menonton atau mengakses konten dari RRI itu sendiri?
6: Iya, memang media sosial RRI Ambon itu di Desember tahun kemarin atau 2 tahun lalu, saya lupa, itu pernah di hack, ya, akunnya memang di hack. Jadi kami itu ketika tim media konten media baru ini hadir, kami kemudian memulai dari awal. Tetapi karena konten-konten dan juga dukungan dari teman-teman penyiar dan reporter yang menghadirkan narasumber yang luar biasa, kemudian topik-topik yang menarik, apalagi topik-topik yang berkaitan dengan program Asta Cita, prioritas presiden dan sebagainya, sehingga konten-konten itu kemudian kami upload ke media sosial, dan luar biasa viewer ataupun pengikut media sosial RRI saat ini seperti itu. Dan bukan saja media sosial RRI ataupun akun lembaga, tetapi semua programa baik Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 itu mereka punya akun media sosial programa juga.
7: Wow, luar biasa ya. Jadi kalau ada penyiar yang siaran, mereka bisa live di situ aja gitu, Bu ya.
6: Iya. Okay. Jadi punya Facebook, punya YouTube, punya Facebook, punya TikTok dan Instagram.
7: Terima kasih Bu Vera, ini sangat apa ya, ini pengetahuan baru buat kita semua, karena di RRI ada konten media baru yang memberikan konten-konten yang luar biasa, edukatif gitu Bu ya, dan juga sesuai dengan program presiden Asta Cita, ya, prioritas presiden. Saya ke Pak Hari, karena ini dari ujung kanan, ujung kiri sampai ke Bu Vera semuanya sudah menjawab, sisa Pak Hari. Kita sudah bicara tentang konten Pak Hari, tapi ada satu bagian yang sering tidak terlihat oleh masyarakat, yaitu teknologinya. Karena di balik video yang bagus, audio yang jernih, atau siaran yang bisa kita akses dari berbagai tempat dan sistem, ada sistem dan juga teknologi yang bekerja. Saya ingin bertanya ke Pak Hari, seberapa besar teknologi sekarang itu mengubah cara kerja RRI, terutama dalam produksi dan juga penyebaran konten?
8: Iya, terima kasih. Saya sapa dulu untuk pendengar. Selamat siang para pendengar di rumah. Kalau berbicara tentang teknologi di era sekarang ini, tidak asing lagi sebenarnya, sebab dari anak yang kecil sampai orang dewasa sudah semuanya menggunakan teknologi. Apalagi RRI, kita media terbesar. Sebenarnya teknologi ini menjadi fondasi utama untuk RRI bertransformasi. Sebab kalau RRI hanya menggunakan siaran terestrial, maka kita akan ketinggalan. Ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa menggunakan terestrial aja. Maka teknologi itu yang kita gunakan hingga di seluruh antero negeri ini kita bisa dengar. Kita punya RRI Digital, kita punya website streaming, dan masih banyak media sosial, podcast. Itu dari teknologi. Jadi itu yang membuat sangat penting teknologi untuk RRI.
7: RRI bertransformasi ke digital, begitu yeah, Pak Hari. Yeah. Jadi dengan semakin banyaknya platform digital, tentunya timnya Pak Hari juga agak kerepotan tidak sih ini Pak?
8: Iya, namanya kerja RRI ini bukan kerja perorangan, tetap kerja tim. Satu produksi itu mau bagus itu tergantung dari kerja sama tim. Makanya seluruh produksi yang dilakukan itu tim kita bekerja harus solid. Karena itu juga kan tergantung dengan kualitas produksi, kualitas. Jadi kita harus menjaga kualitas supaya bisa didengar sampai halayak itu baik.
7: Pak Hari kontrol terus dong kalau bicara kualitas gitu Pak ya. Karena tadi Pak Hari sampaikan bahwa RRI adalah kerja tim, tidak bisa perorangan. Kalau tidak keluar dengan baik juga itu tanggung jawabnya Bapak ya. Untuk audio dan sebagainya.
8: Iya, itu salah satu standar. Kalau bila menyangkut kualitas atau produksi ini kan semua harus punya baik. Namanya kita kalau mau jualan kita hanya punya kualitas yang baik. Apalagi kita RRI media terbesar. Untuk itu standarisasi kita karena di media lebih khusus di audio, maka yang jelas kualitas audio mutu kualitas siaran yang perlu kita jaga. Memang bukan saja untuk sekarang audio, tapi kita juga kan sekarang untuk audio visual juga. Ada beberapa hal yang memang ketun juga harus lihat. Yang pertama kita harus punya peralatan yang memadai untuk menunjang kualitas. Kita punya sumber daya yang harus mumpuni. Itu hal-hal yang memang dilihat juga oleh RRI. Segitu ya.
7: Teknologi juga membuat RRI didengar semakin luas. Dan kita di Maluku sendiri juga daerah kepulauan, Pak. Ini apakah di Maluku itu semua sudah bisa mengakses RRI secara terestrial? Karena kalau bicara digitalisasi, RRI digital juga sudah ada, tinggal di download di ponsel masing-masing. Nah, untuk terestrialnya seperti apa? Apakah sudah dijangkau?
8: Iya, kalau RRI kita berbicara untuk siaran, kalau kita hanya untuk terestrial, saya rasa belum semua. 11 kabupaten kota ini tidak bisa menjangkau. Makanya kenapa transformasi digital itu kita perlu. Salah satunya kita menggunakan salah satu aplikasi yang bilang aplikasi digital. Sebab ada beberapa, bukan saja di 11 kabupaten kota, ada yang kita namanya blank spot, daerah-daerah yang memang tidak bisa menjangkau. Tapi dengan adanya aplikasi digital RRI ini, yang penting ada sinyal.
7: Yang penting ada sinyal?
8: Yang penting ada sinyal, karena kita pakai provider orang lain, bukan RRI.
7: Artinya ini PR untuk kita semua, terestrial tidak bisa dijangkau oleh seluruh Maluku, ada beberapa wilayah, dan kita bisa mengaksesnya melalui RRI digital. Tapi untuk daerah-daerah yang tidak punya jaringan, itu menjadi PR kita bersama.
8: Iya. Itu memang menjadi PR kita bersama, tetapi dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah ini, makanya terkadang daerah-daerah terisolir itu kita membuat istilahnya kita buat RRI di sana. Contohnya di Bula, di Bula kita ada punya stasiun produksi, kita punya stasiun relay.
7: Jadi, stasiun relay kita tuh, Pak?
8: di Namlea dan di MBD
7: Maluku MBD. Barat Daya. Ya,
8: itu yang karena apa istilahnya? Karena tidak bisa mendengar secara dari Ambon, makanya kita pakai stasiun relay untuk memperpendek rentang kendali.
7: Ya. Jadi RRI selalu berusaha untuk dekat dengan masyarakat,
8: ya,
7: Pak
8: RRI
7: ya.
8: RRI selalu berusaha untuk membuat layanan terbaik untuk masyarakat.
7: Luar biasa sekali Pak Hari untuk penjelasan di pagi jelang siang ini. Jadi kita bisa mengakses RRI bukan hanya di terestrial, tetapi juga di RRI digital dan untuk daerah-daerah blank spot ada stasiun relay gitu Pak. Saya ke Pak Kepsta sebelum closing statement nih Bapak. Sepertinya ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan begitu yang masih tersimpan di tengah perubahan yang sudah disampaikan oleh para ketua tim tadi. Ada satu hal yang menurut saya itu justru tidak boleh hilang, yaitu identitas RRI sebagai media publik. Bagaimana RRI sendiri itu mempertahankan identitas itu ketika harus ikut masuk ke dunia digital yang tentunya ya persaingannya itu sangat cepat, Pak Kepsta?
0: Ya, terima kasih Ibu Gama. Bagaimana RRI bisa mempertahankan identitas sebagai media publik, yaitu dengan menjaga akurasi informasi, karena ini penting sekali untuk memperkuat pilar layanan publik dan melakukan transformasi digital di era modern ini. Mungkin itu yang singkatnya.
7: Baik, terima kasih Pak Kepsta. Ini menarik sekali obrolan kita di pagi ini. Kalau kita tarik benang merah dari obrolan kita pagi ini, ternyata transformasi RRI bukan hanya soal pindah dari radio ke digital ya, tetapi ada SDM-nya, ada siaran, ada pemberitaan, ada hubungan dengan masyarakat juga, ada kontennya yang disampaikan tadi oleh Ibu Vera, dan tentunya teknologi yang menopangnya. Semuanya itu bergerak bersama gitu ya. Dan sebelum kita tutup, saya juga ingin ke Bapak dan Ibu untuk closing statement masing-masing gitu ya. Ada yang mau sampaikan dari tadi Pak Kepsta udah, Pak Udin,
6: Ibu Gama, saya lupa. Sekarang ini RRI sudah masuk di Spotify.
7: Luar biasa.
6: Ya, jadi karena kami itu memproduksi podcast digital. Jadi selain dari RRI digital, tetapi juga program RRI itu bisa dinikmati ataupun didengarkan di Spotify. RRI Ambon sendiri sudah mengirim sesuai dengan nota dinas jadwal dari Direktorat Program dan Produksi, dan RRI Ambon sudah mengirim podcast untuk diputar di Spotify.
7: Luar biasa sekali, RRI terus mengudara, sudah merambah ke platform-platform besar, ada Spotify. Kalau tidak salah kemarin juga baru masuk nominasi ya.
6: Iya, Suara Kencana Suara itu Kencana merupakan lomba terbesar di RRI jelang hari ulang tahun RRI ke 81 ini, dan memang itu setiap tahun. Jadi kami sampaikan juga untuk pendengar bahwa RRI juga masuk dalam kategori podcast, masuk 10 besar nominasi, dan juga program feature yang diproduksi oleh Pak Ongen dan teman-teman di pemberitaan. Kita doakan saja mudah-mudahan bisa lolos sebagai juaranya begitu.
7: Luar biasa sekali ya, RRI terus berkembang pesat. Dan kita langsung ya ke closing statement, Pak Udin, silakan Pak.
3: Ya, terima kasih Gama, mungkin di akhir perbincangan kita pada siang ini. Ya, tentunya mungkin saya dari Katim Siaran mewakili teman-teman dari program 1, 2, dan 4. Ya, kami ya mungkin perlahan kami melangkah ke depan. Bukan berarti kami hanya melangkah sendiri. Ketika kami melangkah merasa hampa. Karena kami melihat ke belakang bahwa kami saudara-saudara ada 5 juga. Di situ ada pemberitaan, ada Pak Ongen, ada LPU-nya Pak Hani, ada Pak John sebagai KBTU, Ibu Vera sebagai konten media baru, dan Pak Hari sebagai teknik multimedia. Dan juga kami mungkin terima kasih juga sebagai Pak Yani memang sebagai orang tua kami, yang tentunya mungkin membuka jalan yang terbaik ke depan bagaimana untuk menjawab tantangan RRI, khususnya RRI Ambon, untuk yaitu menjawab persoalan-persoalan isu yang berkembang saat ini, yaitu dari 3T atau mungkin dari 11 kabupaten kota. Terima kasih untuk Gama, dan mungkin ada satu pantun yang saya sampaikan di hari jumpa ini. Mungkin
7: kita perlu cakep ya Pak.
3: Iya, boleh juga.
7: Oke, semua mic dong. Baik. Untuk cakepnya. Siap.
3: Gaba-gaba dirangkai kuat jadi perahu.
7: Cakep.
3: Mengarungi ombak di laut Banda.
7: Cakep.
3: Tri Prasetya di dada selalu. Cakri Ambon di hati untuk selamanya.
7: Amin. Kita beri aplaus buat pantun dari Pak Udin. Terima kasih.
6: Luar biasa. Mantan penyiar soalnya.
7: Ada yang mau berbalas pantun?
6: Iya, nanti saatnya.
7: Iya, mantan penyiar. Maka saya tuh mau notis suara Pak Udin tuh luar biasa ya, berat gitu. Kalau kita dengerin radio, kita tuh ngayal bisa apa ya? Bisa ngobrol sama penyiar tersebut ya, karena sebab, suaranya itu loh.
6: Sebab radio adalah theater of mind.
7: Oh, luar biasa. Pak Ongin gimana nih, Pak?
4: Ya, Gama, tantangan terbesar RRI saat ini bukan kekurangan informasi, tetapi bagaimana RRI memilih informasi yang benar dan penting di tengah begitu banyaknya informasi dan kecepatan informasi yang ada di masyarakat. Itu.
7: Oke, saat ini kita memang terus butuh informasi di informasi dari RRI tentunya di tengah kecepatan informasi yang beredar di luar sana. Terima kasih Pak Ongen, silakan Pak Hani.
5: Baik, terima kasih Gama. 81 tahun RRI bukan akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari babak baru. Tetap relevan, terus bertransformasi, dan senantiasa menjaga kepercayaan. Sekali di udara, tetap di udara, dan terus hadir untuk Indonesia. Terima kasih.
7: Luar biasa, sekali di udara, tetap di udara. Saya lompat dulu ya, Pak John, silahkan.
9: Baik, rekan Gama. Tata kelola yang baik bukan hanya tentang tertib administrasi, tetapi bagaimana seluruh sumber daya organisasi dikelola secara tepat, akuntabel, dan memberikan dukungan yang nyata terhadap pencapaian tugas dan fungsi lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Ambon. Ada satu pantun nih, rekan Gama.
7: Tidak mau kalah tentunya Pak John ya.
9: Ke Ambon membawa pala,
7: cakep.
9: Singgah sebentar membeli kenari,
7: cakep.
9: 81 tahun RRI berkarya,
7: cakep.
9: Terus mengabdi untuk negeri dan bangsa,
7: cakep. Luar biasa sekali. Ibu Vera, mau kalah atau gimana nih Ibu Vera?
6: Iya. Pendengar dimanapun berada dan yang juga tengah menonton kami, saat ini RRI telah bertransformasi dari sekadar media penyiaran radio menjadi media publik multi platform. Di masa depan masyarakat bisa menikmati konten RRI sesuai dengan preferensi mereka, tetapi radio FM dan AM tetap ada untuk melayani pendengar setia di daerah-daerah terpencil. Saya tidak pantun ini.
7: Tapi apa, Bu?
6: Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan untuk pendengar di era konvergensi media saat ini. Jika ingin membaca, bisa mengakses portal berita rri.co.id. Jika ingin menonton, bisa melihat live streaming dan konten video di YouTube atau TikTok RRI. Dan jika ingin mendengarkan fleksibel, bisa mendengarkan podcast di podcast pilihan di Spotify, karena sudah ada ya podcast kita di Spotify, atau aplikasi RRI Digital, sebab RRI di ujung jari.
7: Luar biasa ya, emang perempuan tuh selalu unik ya, selalu mau beda sendiri.
6: Karena mantan penyiar juga.
7: Oh, luar biasa. Iya sih, mantan penyiar juga ya. Oke, okay. Saya langsung ke Pak Hari nih, Bapak ya. Silahkan.
8: Iya, sebenarnya transformasi digital RRI hanya bukan sekedar mengganti teknologi analog, tetapi hanya mengubah cara pandang dan kita untuk memproduksi atau mendistribusi dan berintegrasi lebih baik dengan masyarakat. Teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat tugas RRI sebagai media pemersatu, media publik, dan media terpercaya. Itu saja.
7: Terima kasih Pak Hari. Dan sebelum saya tutup obrolan eksklusif kita di hari ini. Saya juga ingin kembali sebentar ke Pak Yani sebagai Kepala RRI Ambon. Setelah mendengar berbagai perspektif dari Ketua Tim dan juga Kabak TU, kalau Bapak boleh merangkum satu kalimat, RRI Ambon ke depan itu ingin dikenal sebagai apa oleh masyarakat?
10: Ya, terima kasih.

0: Dan mungkin itu juga yang menjadi pesan ke usia 81 tahun RRI begitu Bapak ya. RRI boleh mengikuti zaman, cara kita mendengarkan boleh berubah, platformnya juga boleh berubah, tetapi kepercayaan masyarakat harus tetap menjadi fondasinya. Dari Ambon kita terus menjaga suara Indonesia. Selamat Hari Radio ke 81 tahun dan terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah mendengarkan dialog eksklusif di saat ini. Saya Durga Marpati ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: FM Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu, untuk hari ini, dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, selamat siang untuk Anda yang masih menemani Anda ya dengan berbagai acara di siang ini, dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan di siang ini dengan cuaca kota Ambon yang sangat bersahabat siang ini ya pendengar. Semoga pekerjaan yang Anda lakukan berjalan dengan lancar, tugas dan tanggung jawab yang memang benar-benar harus diselesaikan hari ini semuanya berjalan dengan baik. Saya Susan yang tetap setia menemani Anda di 105,1 MHz Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk Anda semuanya, kita ada di musik dan informasi. Di sela-sela lagu-lagu yang kami hadirkan siang ini, semoga Anda terhibur selalu ya pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.

0: Wih, ada foto aib teman sekelas nih. Posting ah, biar viral.
1: Eits, tunggu dulu, jangan asal sobar, Van.
0: Kenapa sih? Kan cuma iseng posting doang. Seru-seruan aja kok.
1: Ya ingat, banyak drama besar di medsos tuh dimulai dari kata cuman iseng loh. Sebelum klik, pakai aturan think.
0: Think? Apaan tuh?
1: Pastikan postingan kamu itu true, helpful, inspiring, necessary, dan kind. Kalau cuman bikin malu orang, mendingan dihapus deh.
0: Bener juga ya. Ya udah deh, gak jadi posting.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

0: Tumben, hari ini kayak paling tenang-tenang kah? Biasanya sih begini.
1: Yui, bisa kayak rasa paling capek. Waduh, kayak paling banyak pikiran begitu.
0: Kira kenapa? Cerita perbeta senang.
1: Yur, kita cerita, tapi... Desi dulu kasih solusi.
0: Oke, kita ada di sini.
1: Makasih ya. Setelah kita bicara, kita langsung kayak rasa lega begitu.
2: Kadang, kepedulian bukan soal melakukan hal besar. Hadir, mendengarkan, dan menemani itu sudah berarti.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada ya. Pendengar, informasi dari laman kami rri.co.id bahwa sebanyak 9 atlet Maluku dari 3 cabang olahraga menerima bonus sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih pada PON Bela Diri Kudus 2026. Ketiga cabang olahraga tersebut yakni Kempo, Karate, dan Pencak Silat dengan torehan medali emas, perak, dan perunggu. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Maluku Sandi Watimena mengatakan bahwa pemberian bonus tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan. Menurutnya, apresiasi pemerintah perlu menjadi penyemangat agar atlet tidak berhenti pada prestasi yang telah diraih. Dan Ketua Umum Pencak Silat Pemprov Seluruh Indonesia, Jalaluddin Salampesi, mengatakan bahwa atlet pencak silat Maluku telah berupaya keras untuk meraih medali emas pada PON Bela Diri Kudus 2025. Namun persaingan ketat ini membuat Maluku hanya mampu membawa pulang medali perunggu. Dan ini bukan berarti tidak mampu ya pendengar, tapi semua daerah juga bekerja keras dan ini akan memotivasi atlet kita untuk berlatih lebih keras lagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat, menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semuanya yang masih menikmati berbagai hiburan untuk Anda di siang ini ya. Pendengar, kita sudah ada di menit ke-58, lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: 1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

0: 105,1 FM Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy.
1: I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat satu dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor satu dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya.

0: Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsyaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini sudah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan. Nah, persiapannya udah cukup oke. Yo. Ya, pastinya kalau ini dari game pertama saya udah masuk di kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim tetap kuat. Ya, pastinya senang.
1: Pelatih sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDT untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef de Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B Basket Putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjampur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya, kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya
1: 105,1 FM Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

0: Tumben, hari ini kayak paling tenang-tenang kah? Biasanya sih begini.
1: Yuri, bisa kayak rasa paling capek. Waduh, kayak paling banyak pikiran bagitmu.
0: Kira kenapa? Cerita perbeta sen.
1: Yuri, te cerita, tapi desi dulu kasih solusi.
0: Oke, ditaruh pada sini.
1: Makasih ya. Setelah kita bicara, kita langsung kayak rasa lega begitu.
2: Kadang, kepedulian bukan soal melakukan hal besar. Hadir, mendengarkan, dan menemani itu sudah berarti.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu, untuk hari ini, dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Sebanyak 7.913 pekerja rentan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan tersebut mencakup 3 program jaminan sosial, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Kepesertaan ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bekerja pada sektor informal maupun kelompok pekerja yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap risiko sosial ekonomi. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku Heru Siswanto mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang terus mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Menurutnya, perlindungan pekerja rentan memiliki arti yang sangat strategis karena manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga memberikan perlindungan bagi keluarga yang menjadi tanggungannya.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Pro 1, kanal informasi.
1: Pendengar Pro 1, RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita akan mengikuti siaran berjaringan lintas 1000 pula Korwil Nusantara 3 bersama Pro 1 RRI Tual.
2: Hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat, menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.

Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia, karena petani sejahtera

0: Wih, ada foto aib teman sekelas nih. Posting ah, biar viral.
1: Eits, tunggu dulu, jangan asal sobar, Van.
0: Kenapa sih? Kan cuma iseng posting doang. Seru-seruan aja kok.
1: Ya ingat, banyak drama besar di medsos tuh dimulai dari kata cuman iseng loh. Sebelum klik, pakai aturan think.
0: Think? Apaan tuh?
1: Pastikan postingan kamu itu true, helpful, inspiring, necessary, dan kind. Kalau cuman bikin malu orang, mendingan dihapus deh.
0: Bener juga ya. Ya udah deh, gak jadi posting.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, selamat sore untuk Anda yang sampai saat ini masih menikmati berbagai acara yang terus kami hadirkan untuk Anda saat ini ya pendengar. Dan kita ada tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1, kanal informasi

0: status eliminasi malaria Kota Kesehatan Provinsi Maluku. Harapan kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, kiranya Ambon tetap dapat mempertahankan
1: Tugu Tengah dan Seram bagian timur. Sementara kalau untuk padi gugu itu tersebar di 11 kota dan kabupaten di Maluku.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya Kamis 10 September 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Sengketa lahan di sekitar kantor PT Bank Maluku, Maluku Utara Cabang Piro, Kabupaten Seram Bagian Barat kembali memanas. Perselisihan ini memicu adu argumen antara pihak ahli waris keluarga Sarana Mual dan pimpinan bank setempat. Ahli waris mengklaim pembangunan gedung bank telah melebihi batas lahan yang diperjualbelikan. Sebagai bentuk protes, warga memasang spanduk larangan beraktivitas dan menaruh material pasir berbatu di area yang disengketakan. Wakil keluarga ahli waris Joni Saliluah menilai proses mediasi sebelumnya belum memberikan kejelasan. Pihaknya menganggap Badan Pertahanan Nasional belum merinci secara rinci batas dan luas tanah kepemilikan kedua belah pihak. Di sisi lain, pimpinan cabang Bank Maluku Maluku Utara dan Liena Patiasina menegaskan bahwa area yang dipersoalkan secara administratif sah milik bank berdasarkan sertifikat BPN. Ia menambahkan bahwa mediasi bersama pemerintah desa dan BPN sebenarnya sudah berulang kali dilakukan. Pihak bank menyatakan tidak bisa memenuhi tuntutan ganti rugi tanpa dasar hukum yang sah. Bank Maluku Maluku Utara mempersilakan pihak ahli waris menempuh jalur hukum jika memiliki bukti kepemilikan yang kuat akibat aksi pemblokiran dan pemasangan spanduk pada Rabu pagi. Pihak bank kini tengah bersiap melaporkan kejadian tersebut secara resmi ke Polres Seram Bagian Barat untuk melindungi aset perusahaan. Pendengar, kinerja Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur kini menjadi sorotan publik akibat lambannya penanganan kasus dugaan penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa negeri administratif Wunin LD Dora. Laporan kasus ini bersama laporan hasil audit inspektorat yang menaksir kerugian negara hingga ratusan juta rupiah telah diserahkan sejak Februari 2026. Namun hingga 8 bulan berjalan, penanganan perkara tersebut dinilai belum mengalami perkembangan signifikan. Praktisi hukum Roni Samloy menilai tidak ada alasan bagi jaksa untuk mengulur waktu karena bukti penggunaan anggaran tahun 2025 sudah diserahkan secara lengkap. Kasus ini diduga kuat melibatkan bendahara desa Gerardus Rumudis yang bersinyalir menyelewengkan anggaran desa, menjual aset kendaraan hingga menjual material bangunan proyek PAUD dan Posyandu. Roni juga menyarankan pelapor untuk mengadukan oknum jaksa penanggung jawab ke Kejaksaan Tinggi Maluku agar kasus ini mendapatkan supervisi langsung. Sementara itu, tokoh masyarakat Wunin LD Dora, Thomas Rusin, mendesak Kejari Seram Bagian Timur untuk segera memeriksa bendahara desa beserta instansi terkait. Masyarakat berharap pihak penegak hukum bertindak tegas dan transparan dalam mengusut indikasi korupsi yang sangat merugikan pembangunan desa mereka. Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mencatat sebanyak 363 kasus positif malaria di Kota Ambon. Angka tersebut menjadi perhatian karena Kota Ambon merupakan wilayah dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, baik dari kabupaten dan kota di Maluku maupun dari luar provinsi. Laporan Rauda Autana.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mendorong Kota Ambon untuk terus mempertahankan status eliminasi malaria yang telah diraih sejak tahun 2022. Dr. Samsila Munarumata selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mengatakan, upaya pemeliharaan eliminasi malaria dinilai penting mengingat Kota Ambon merupakan pusat mobilisasi masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Maluku, bahkan lintas provinsi. Saat ini tercatat sebanyak 363 kasus malaria positif di Kota Ambon. Oleh karena itu, kewaspadaan tetap diperlukan, termasuk melalui penyelidikan epidemiologi secara tepat waktu serta memastikan ketersediaan obat dan logistik kesehatan. Di tingkat Provinsi Maluku, sejumlah daerah juga telah meraih status eliminasi malaria. Sementara pada tahun 2026 ini, pemerintah Provinsi Maluku mendorong percepatan eliminasi di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah agar dapat mengikuti sidang eliminasi pada awal tahun 2027 mendatang. Untuk 4 kabupaten yang masih berada pada kategori endemis sedang hingga tinggi, yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya, ditargetkan dapat menekan kasus secara signifikan hingga mencapai eliminasi pada tahun 2028. Dengan langkah tersebut, Provinsi Maluku menargetkan eliminasi malaria tingkat provinsi pada tahun 2028 sehingga siap mendukung target eliminasi malaria nasional pada tahun 2030.
0: Status eliminasi malaria Kota Kesehatan Provinsi Maluku, harapan kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku kiranya Ambon tetap dapat mempertahankan status eliminasi malaria Kota Ambon yang sudah diraih pada tahun 2022 hingga sekarang, sehingga tahapan pemeliharaan malaria Kota Ambon itu selalu dipertahankan sampai dengan tahun 2026 sehingga nantinya siap untuk menghadapi eliminasi nasional 2030.
3: Sementara itu, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Ambon, Remis Tali, menjelaskan Dinas Kesehatan Kota Ambon mencatat sekitar 363 kasus malaria hingga tahun 2026. Kasus tersebut didominasi kasus impor, yakni malaria yang berasal dari luar Kota Ambon dan dibawa oleh masyarakat yang datang atau kembali dari daerah lain. Kasus malaria impor ini banyak ditemukan melalui sejumlah rumah sakit di Kota Ambon. Salah satu yang cukup tinggi berasal dari kalangan TNI termasuk personil yang baru menyelesaikan tugas di perbatasan. Tali menjelaskan, meski kasus tersebut bukan berasal dari penularan lokal, kondisi ini tetap perlu diwaspadai karena tingginya mobilitas penduduk di Kota Ambon. Penanganan yang cepat diperlukan untuk mencegah munculnya penularan di wilayah setempat.

0: dilakukan tindakan pengobatan, diberikan pengobatan sampai selesai pengobatan baru dikembalikan ke satuannya.
1: Oleh karena itu, melalui pertemuan lintas sektor pemeliharaan eliminasi malaria, Dinas Kesehatan Kota Ambon mendorong keterlibatan TNI, Polri, perguruan tinggi, BUMN, LSM, media hingga pemerintah desa, negeri dan kelurahan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan tidak berhenti pada rekomendasi, namun diwujudkan dalam aksi nyata untuk mempertahankan status eliminasi malaria Kota Ambon dan memastikan masyarakat maupun pendatang tetap merasa aman saat berada di kota ini. Rauda Utara melaporkan.
2: Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku mulai mencermati persoalan pertanahan yang dialami masyarakat di Kecamatan Teonila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. Kepala Kanwil Kemenko Maluku Saiful Sahri menggelar pertemuan khusus bersama jajaran pemerintah kecamatan dan Raja TNS di Ambon. Pertemuan tersebut membahas langsung berbagai dokumen serta informasi sengketa lahan dari kacamata perundang-undangan. Selain isu pertanahan, koordinasi ini juga menyoroti mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan layanan bantuan hukum. Untuk menjawab tantangan tersebut, penguatan peran pos bantuan hukum atau pos bankum di tingkat lokal dinilai sangat krusial. Berdasarkan pos bankum diharapkan dapat mendekatkan sarana konsultasi dan pendampingan hukum bagi warga setempat yang sedang menghadapi masalah legal. Kekanwil Kemenko Maluku Saiful Sahri menegaskan bahwa seluruh masukan dan berkas yang diterima akan dikaji lebih dalam sesuai kewenangan kementerian. Ia berharap sinergi dari pemerintah daerah terus terjalin agar layanan hukum tidak sekedar formalitas administratif, melainkan benar-benar mampu menjangkau kebutuhan masyarakat dan memberikan kepastian hukum yang adil. Pendengar, harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Ambon melonjak drastis hingga mencapai Rp120.000 per kilogram dari harga normal sekitar Rp40.000. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda mengungkapkan lonjakan ini dipicu oleh terbatasnya pasokan dari sentra produksi akibat kemarau panjang. Dampak kekeringan ekstrim tersebut membuat produksi cabai merosot tajam, bahkan memicu gagal panen di Pulau Buru dan Pulau Seram. Penurunan produksi akibat cuaca buruk ini dilaporkan terjadi hampir merata di wilayah Maluku. Salah seorang petani cabai di Gemba, Kabupaten Seram bagian barat, Sadrak, mengaku tanaman cabainya banyak yang layu dan mati karena krisis air. Keterbatasan sumber air untuk pengairan membuat para petani di kawasan tersebut terpaksa gigit jari karena dipastikan mengalami gagal panen total pada musim ini. Guna merespon kondisi tersebut, Dinas Pertanian Provinsi Maluku terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian di tingkat kabupaten dan kota untuk memantau ketersediaan stok pangan. Pemerintah daerah kini berupaya mencari jalan keluar atas kendala cuaca ini agar pasokan cabai ke pasar-pasar utama di Ambon dapat segera pulih dan harga kembali stabil.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Balai Desa Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menyiapkan mitigasi El Nino untuk menyelamatkan sektor pertanian. Laporan Sahira Sangaji.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menyiapkan langkah mitigasi menghadapi dampak El Nino setelah kekeringan mulai dirasakan di sejumlah wilayah pertanian di Maluku. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, Gunawan, mengatakan langkah mitigasi tersebut menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi tindak lanjut program pertanian Provinsi Maluku dan penanganan El Nino. Dampak El Nino kekeringan mulai dirasakan di sejumlah wilayah pertanian. Salah satunya terjadi di Bendungan Waimatakabu, Kabupaten Seram bagian timur, yang mengalami penurunan debit air secara signifikan. Dengan demikian, melalui kolaborasi Dinas Pertanian Kabupaten, Penyuluh dan Balai Wilayah Sungai, sekitar 5 hektar lahan pertanian di wilayah tersebut masih dapat diselamatkan.
2: Maluku Tengah dan Seram bagian timur. Sementara kalau untuk padi gugu itu tersebar di 11 kota dan kabupaten di Maluku. Dengan tusi kita BRMP sebagai Balai Penerapan

0: modernisasi pertanian, unsur modernisasi itu sangat penting mendukung swasembada pangan. Nah, di lapangan, pertanian itu sudah tidak lagi yang konvensional, mulai dari olah lahan. Sekarang tidak lagi cangkok. Sekarang bagaimana menggunakan traktor, baik traktor roda 2, roda 3. Itu satu contoh bagaimana menggunakan modernisasi.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadrili mengatakan, pembangunan sektor pertanian memiliki peran penting dalam mewujudkan swasembada pangan nasional sekaligus mendorong hilirisasi pertanian. Sadrili mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi jaringan dan sumber daya air, penyesuaian pola tanam, serta pemanfaatan varietas tanam yang lebih adaptif terhadap kondisi kekeringan. Selain itu, Kepala BMKG Ambon Sujabar menekankan pentingnya langkah mitigasi secara terencana dan terukur, termasuk penyesuaian waktu tanam, pemilihan varietas, efisiensi penggunaan air, pengelolaan lahan, perlindungan tanaman, dan sistem respon cepat terhadap perkembangan kondisi alam. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Mendengar, pemerintah Kabupaten Tenggara resmi menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia untuk mendongkrak perekonomian daerah melalui pemetaan komoditas, produk, dan jenis usaha unggulan atau KPJU. Kegiatan ini melibatkan 11 kecamatan di seluruh Maluku Tenggara yang diminta menampilkan sektor unggulannya masing-masing. Langkah strategi ini dilakukan guna memetakan potensi lokal sebagai prioritas pembangunan ekonomi wilayah. Kabak Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Maluku Tenggara menjelaskan bahwa kerjasama dengan BI bertujuan mendukung visi-misi Bupati serta meningkatkan kualitas UMKM setempat. Hasil pemetaan potensi dari seluruh kecamatan nantinya akan dimatangkan melalui fokus grup discussion bersama dinas-dinas teknis terkait. Forum tersebut dirancang agar perencanaan program prioritas daerah dapat selaras dan berbasis data yang akurat. Melalui kolaborasi ini, Pemkab Maluku Tenggara berharap data KPJU yang valid dari Bank Indonesia dapat menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan daerah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sektor UMKM serta menggerakkan ekonomi kerakyatan berbasis pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan bonus kepada para atlet berprestasi meskipun daerah tengah menghadapi keterbatasan anggaran yang cukup berat. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat usai menyerahkan bonus secara simbolis pada peringatan Hari Olahraga Nasional 2026 di Ambon. Keterlambatan pembayaran bonus ini diakui terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah yang telah berlangsung sejak tahun 2025. Abdullah Fanat menjelaskan bahwa rancangan APBD 2025 disusun sebelum masa jabatannya bersama Gubernur Hendrik Lewerisa dimulai. Sementara kemampuan fiskal daerah pada tahun 2026 ini sangat terbatas. Meski demikian, Wagub menekankan bahwa bonus tersebut merupakan hak para atlet dan kewajiban pemerintah daerah yang harus ditunaikan atas kerja keras mereka mengharumkan nama Maluku pada PON Bela Diri Kudus 2025 lalu. Pemerintah Provinsi Maluku kini mengupayakan agar alokasi anggaran pembayaran bonus atlet dapat diakomodasi dalam APBD Perubahan atau ABT 2026. Wagub berharap keterbatasan fiskal tidak menyurutkan apresiasi pemerintah terhadap perjuangan para atlet, sekaligus dapat terus menjaga semangat mereka untuk mengukur prestasi bagi daerah di masa mendatang. Pendengar, membidik medali di kancah nasional, 46 kafilah Maluku Utara resmi bertolak ke Semarang, Jawa Tengah untuk berlaga di MTQ Nasional ke-31. Pemerintah Provinsi Maluku tak sekedar mengejar partisipasi, melainkan menargetkan kembalinya kejayaan prestasi Bumi Maluku, Kieraha. Laporan Wahyudi Yahya.
3: Ini lomba itu misalnya juara dan tidak juara, itu masalahnya. Dari semangat dalam, gagal nomor satu. Semangat motivasi membaca Al-Quran nomor satu. Tapi semangat dua tidak kalah, tidak harus. Begitu orang baca medali-medali, Kumpul Putara dapat diri. Itu juga harapan kita semua.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi melepas 46 kafilah untuk berlaga pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Pemprov berharap para kafilah mampu mengembalikan masa kejayaan dan mengukir kembali prestasi di tingkat nasional. Pelepasan kafilah dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, di Asrama Haji Transit Ternate, Rabu 11 September 2026. Pelepasan ditandai secara simbolis lewat penyerahan bendera pataka kepada Ketua Kontingen sekaligus Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsudin Abdul Qadir. Para kafilah bertolak dari Bandara Sultan Babullah Ternate pagi ini dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia menuju Soekarno-Hatta sebelum melanjutkan ke Semarang, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar ajang kompetisi membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga momentum membumikan nilai-nilai suci Al-Quran. Meski demikian, Wakil Gubernur mengimbau agar semangat meraih medali dan membawa harum nama daerah tetap membara.
3: Ini lomba, kalau lomba itu misalnya juara dan tidak juara, itu masalahnya. Dari semangat dalam, ke dalam nomor satu. Semangat motivasi membaca Al-Quran nomor satu. Tapi semangat dua tidak kalah, tidak harus. Begitu orang baca medali-medali, kumpul putar ada berdiri dengan itu juga harapan kita semua. Amin.
4: Dari total 8 cabang yang diperlombakan pada MTQ ke-31 di Semarang, Maluku Utara mengirimkan 46 peserta, terdiri dari 23 laki-laki dan 23 perempuan yang akan berlaga pada 7 cabang. Mulai dari tilawatil Quran, Qiraat Sabah, Hafalan, Fahmil, Syahril, Seni Kaligrafi, hingga karya tulis Al-Quran. Untuk menggembleng kemampuan para peserta, pembinaan secara intensif telah digencarkan sejak awal Agustus 2026 yang tersebar di Kota Ternate dan Tidore Kepulauan. Ketua LPTQ Maluku Utara, Samsudin Abdul Qadir, mengapresiasi dedikasi penuh para pelatih berpengalaman nasional dan internasional yang setia mendampingi para peserta.
5: Perlu kami laporkan bahwa sebelum masuk pada kegiatan SC, pada saat ini para pelatih ini telah mengambil inisiatif untuk melatih secara mandiri, baik bertatap muka langsung maupun melalui video call.
4: Dengan persiapan matang serta evaluasi rutin tiap pekan, kafilah Maluku Utara optimistis mampu mengulang sejarah manis dan membawa pulang medali dari ajang MTQ Nasional tahun ini. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Pendengar, Kabupaten Seram bagian timur berpeluang besar mendapatkan bantuan unit armada pemadam kebakaran HIPA dari luar negeri, yakni Tiongkok dan Korea Selatan. Peluang ini diperoleh setelah DPRD SBT melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Namun, pemerintah Kabupaten SBT harus bersaing ketat dengan lebih dari 200 daerah lain di Indonesia yang turut mengajukan proposal bantuan serupa. Ketua DPRD SBT Risman Sibualamo menjelaskan bahwa armada damkar yang dialokasikan berada dalam kondisi baik dan akan menjalani rekondisi di Jakarta agar sesuai dengan kebutuhan daerah. Kebutuhan tambahan armada ini dinilai sangat mendesak karena saat ini SBT hanya memiliki satu unit mobil pemadam untuk melayani wilayah yang cukup luas. Meski demikian, pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan biaya pengiriman kendaraan dari Jakarta atau Surabaya menuju SBT yang diperkirakan mencapai Rp500 juta. Atas kondisi tersebut, DPRD mendorong pemerintah Kabupaten SBT untuk mengambil langkah konkret dengan memprioritaskan anggaran mobilisasi armada dalam pembahasan APBD perubahan 2026. Alokasi anggaran pengiriman tersebut menjadi syarat mutlak agar bantuan unit damkar dapat segera terrealisasi dan memperkuat penanganan bencana kebakaran dan Kabupaten Seram bagian timur.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mencatat sebanyak 363 kasus positif malaria di Kota Ambon. Angka tersebut menjadi perhatian karena Kota Ambon merupakan wilayah dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, baik dari kabupaten dan kota di Maluku maupun dari luar provinsi. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menyiapkan mitigasi El Nino untuk menyelamatkan sektor pertanian. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu, untuk hari ini, dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

0: Nih, ada foto aib teman sekelas nih. Posting ah, biar viral.
1: Eits, tunggu dulu, jangan asal sebar, Van.
0: Kenapa sih? Kan cuma iseng posting doang. Seseruan aja kok.
1: Ya ingat, banyak drama besar di medsos tuh dimulai dari kata cuman iseng loh. Sebelum klik, pakai aturan think.
0: Think? Apaan tuh?
1: Pastikan postingan kamu itu true, helpful, inspiring, necessary, dan kind. Kalau cuman bikin malu orang, mendingan dihapus deh.
0: Bener juga ya. Ya udah deh, gak jadi posting.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Tragedi dua orang laki-laki yang ditemukan tewas tertimbun di kawasan Tambang Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat, menjadi peringatan keras tentang bahaya aktivitas penambangan ilegal. Kapolres Seram bagian Barat AKBP Andi Sulkifli menilai kawasan tersebut memiliki tingkat kerawanan tinggi. Banyaknya lubang bekas aktivitas pertambangan yang tidak ditata dan tidak dilengkapi pengamanan memadai menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat. Menurutnya, kondisi lubang bekas galian dapat berubah sewaktu-waktu. Struktur tanah yang tidak stabil berpotensi longsor atau runtuh dan menimbulkan risiko fatal bagi siapapun yang beraktivitas di sekitarnya. Kapolres pun meminta masyarakat, termasuk para penambang, tidak mengabaikan aspek keselamatan dalam melakukan aktivitas di kawasan tersebut. Menurutnya, keuntungan dari aktivitas pertambangan tidak sebanding dengan risiko kehilangan nyawa. Karena itu, masyarakat diminta menghentikan aktivitas penambangan ilegal dan menjauhi lokasi yang memiliki potensi longsor maupun tertimbun.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia, karena petani sejahtera

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun, dunia belum mendengar kabar itu. Di tengah ketatnya pengawasan tentara Jepang, seorang pemuda bernama Yusuf Ronodipuro menerima secari kertas berisi naskah proklamasi. Ia tahu itu harus sampai kepada dunia. Dan malam itu dari studio radio Hosokioku, suara Yusuf Ronodipuro mengudara. Ia membacakan kabar kemerdekaan Indonesia, bahkan membacakannya dalam bahasa Inggris agar dunia mengetahui. Suara itu menembus batas, terdengar sampai ke luar negeri. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa. Kakinya mengalami cedera hingga ia harus berjalan pincang sepanjang hidupnya. Namun suara yang telah ia lepaskan ke udara tak pernah bisa ditangkap kembali. Yusuf Ronodipuro, sosok yang membuktikan bahwa ketika sebuah bangsa berani bersuara, dunia akan mendengarnya.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat, menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

0: Tumben, hari ini kayak paling tenang-tenangkah? Biasanya sih begini.
1: Yuh, itu kayak rasa paling capek. Waduh, kayak paling banyak pikiran bagiku.
0: Kira kenapa? Cerita perbeta senang.
1: Yuh, itu cerita, tapi... Dan sih udah gak kasih solusi.
0: Oke, kita ada di sini.
1: Makasih ya. Setelah kita bicara, kita langsung kayak rasa lega begitu.
2: Kepedulian bukan selalu hal yang besar. Hadir, mendengarkan, dan menemani itu sudah berarti.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas, jangan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia, karena petani sejahtera.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Bea Cukai Ambon menggagalkan pengiriman rokok ilegal tanpa pitai cukai merek Angkar sebanyak 287.000 batang yang dikirim melalui jasa ekspedisi jalur laut. Penindakan dilakukan melalui serangkaian pengawasan dan pengembangan terhadap informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal melalui jasa ekspedisi jalur laut. Pelaksana tugas Kepala Kantor Bea Cukai Ambon Kurniawan Hari Purnomo menegaskan, pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal akan terus diperkuat untuk melindungi masyarakat dan penerimaan negara. Melalui pengawasan yang berkelanjutan serta dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, peredaran rokok ilegal diharapkan dapat terus ditekan. Upaya tersebut juga diharapkan dapat menjaga penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan persaingan yang adil.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: lanjutan dengan meminimalisir
1: dampaknya terhadap lingkungan.
0: Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi, Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
2: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu, Pak, ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya, pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida, dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak?
0: Ya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian ini secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian

0: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh Pak?
1: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Ya salah satu contoh Pak penggunaan drone ya.
0: Penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa? Fungsi.
1: Ya itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai. Ya termasuk memupuk. Gunakan material itu Pak.
0: Iya benar-benar.
1: Kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menggunakan ini.
0: Hanya menggunakan pompa gendong gitu Pak ya.
1: Nah, besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan.
0: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial.
1: Ya, sekarang ini

0: zakat yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu, untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan apa namanya brigade pangan ini yang dikelola oleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang Pak mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana apa namanya petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilot project ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
1: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan Pak atau mungkin
0: ya kita sebenarnya untuk kondisi

0: sistem pertanian yang ada di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
1: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
0: Saya kira sudah terkait dengan dukungan, kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasar Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksidan yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanu yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Derry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
6: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami itu seperti itu.
5: Mewakil pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pamenare menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
7: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifikasi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPR di Nabire.
2: Beranda Asta Cita.
3: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
4: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
8: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara.

hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah,

Kultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana menjelaskan, program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan.

0: kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
1: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, Gen X. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani, sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda membuat dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjangan tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita apa nih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mutong, Donggala dan Sigi.
2: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
3: Kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat. Karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial ke depannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Yeah. Karena budidaya horti kan cepat. Dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini ya, rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak apa namanya, tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih, pesan untuk generasi muda sih, pertama, kalau bukan kita yang melakukan kegiatan apa namanya, melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertani ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap di panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
2: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawarin untuk mau nggak, Mbok, mengelola melon. Ya, kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya, melon apa? Jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah enggak. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya, kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebo. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebo ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tebu. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung bung, benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama gitu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa

0: terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya.
0: Oke.
1: Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik, dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang Hayati.

0: biologis lah. Baik. Kecuali memang kalau sudah mau kontak itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hanya ini susah.
1: Oke, siap.
0: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali menangannya.
1: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
0: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andaikan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
1: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Dasrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
0: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita mau. Jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, bu saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
1: Terus
0: sekarang di HP sudah masuk lagi, bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkara sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
1: Perjalanan Gusti Ayu Made Dasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekedar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Hind Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
2: Pendengar Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Astacita Nasional.
3: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke Warta Berita Kota ya.
2: Betul.
3: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
2: atau telepon di 0213440096.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Persatu RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Waktu adalah teman terbaik dalam investasi. Semakin lama Anda berinvestasi, semakin besar potensi hasilnya. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Investasi jangka panjang membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar dan tetap bertumbuh. Mulai hari ini, walaupun sedikit, karena waktu tidak menunggu.

0: buang sampah di situ kan? Itu bukan tanpa sampai.
1: Oh, ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha. Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe ko manangis.
1: Aduh, kabur itu betangka akan jual. Dari parimbeta pun 1 juta nyiak malaya.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman. Mari, katong jaga Ambon sama-sama.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini penuh belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

berita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya.
1: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal 100.000 rupiah pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma 14.900 rupiah, dari harga 25.900 rupiah loh.
1: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
0: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100.000 rupiah, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya 14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas harga.

sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan adalah teladan kedermawanan dan kesederhanaan. Beliau dikenal sebagai Zunur Ain, pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadinya. Salah satu kisah yang menginspirasi adalah saat beliau membeli sumur Rauma dan mewakafkannya untuk kepentingan umum. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan kemurahan hatinya, tetapi juga ketulusan dalam beramal demi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, semoga kita dapat meneladani sifat-sifat mulia beliau dan selalu berbuat kebaikan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Angin kencang adalah pergerakan udara yang berlangsung dengan kecepatan tinggi dan seringkali terjadi secara tiba-tiba. Di wilayah kita, angin kencang biasanya muncul saat pergantian musim atau karena adanya perbedaan tekanan udara yang besar di atmosfer. Fenomena ini dapat menimbulkan bahaya seperti

Ya, Pro Satya dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi dari Pas Band dengan Kumerindu ya. Ngomong-ngomong soal karhutla nih, sementara, bukan sementara lagi ya, ini lagi viral dan booming banget di Indonesia. Karhutla nih ya, masalah karhutla pendengar. Nah, ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengapresiasi inovasi mahasiswa ITB yang mengembangkan drone pendeteksi kualitas udara. Kualitas Eagle Sensi ini dinilai berpotensi mendukung pemantauan lingkungan dan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan. Gibran menerima audiensi 5 tim mahasiswa dan dosen

Institut Teknologi Bandung ITB di Istana Wapres Jakarta, Rabu 9 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Wapres mendorong inovasi mahasiswa terus dikembangkan agar memberikan manfaat lebih luas. Eagle Sensi ini mengintegrasikan drone dengan kitbox sensor untuk mengukur sejumlah parameter kualitas udara. Data sensor kemudian diproses dan dikirimkan secara langsung ke basis data untuk ditampilkan melalui dashboard pemantauan. Perwakilan tim John Caritable Fausta Silalahi mengatakan, sistem tersebut menggunakan 5 sensor untuk mengukur kualitas udara. Data yang diproses Raspberry kemudian dikirim melalui jaringan 4G menuju basis data dan ditampilkan pada dashboard.

17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, namun dunia belum mendengar kabar itu. Di tengah ketatnya pengawasan tentara Jepang, seorang pemuda bernama Yusuf Ronodipuro menerima secari kertas berisi naskah proklamasi. Ia tahu itu harus sampai kepada dunia. Dan malam itu dari studio radio Hosokyoku, suara Yusuf Ronodipuro mengudara. Ia membacakan kabar kemerdekaan Indonesia, bahkan membacakannya dalam bahasa Inggris, agar dunia mengetahui. Suara itu menembus batas, terdengar sampai ke luar negeri. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa. Kakinya mengalami cedera hingga ia harus berjalan pincang sepanjang hidupnya. Namun suara yang telah ia lepaskan ke udara tak pernah bisa ditangkap kembali. Yusuf Ronodipuro, sosok yang membuktikan bahwa ketika sebuah bangsa berani bersuara, dunia akan mendengarnya.

Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

0: Ya, Pesatria Riamon, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti mimbar agama Islam untuk hari ini. Dan pendengar yang akan membawakan ada Haji Lahamid SAG dengan judul Menghadapi Ujian dan Tantangan dengan Ketakwaan.
1: Pro 1, kanal informasi

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان الغني الذي لم تزل صحائب وجوده تسيح الخيرات كل وقت وأوان العليم الذي لا يخفى فعليه خواطر الجنان الحي القيوم الذي لا تغيض نفقاته بمر الدهور والأزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوعاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق العظيم الآية. Masyarakat muslimin, pendengar yang selalu dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Khususnya nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berjumpa kembali melalui siaran radio Republik Indonesia untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara santapan atau mutiara pagi pada pagi hari ini. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, salam dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin, pendengar yang selalu dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi pada hari ini tentang menghadapi ujian hidup dengan ketakwaan. Pendengar yang berbahagia, ujian dalam hidup adalah bagian dari sunatullah, tak terpisahkan dengan manusia. Sebuah realitas yang harus kita terima dengan lapang dada. Setiap manusia pasti menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, dan menghadapi kesedihan yang terkadang terasa begitu berat. Namun, ketika ujian itu datang, ketakwaan harus menjadi pegangan yang kukuh dan tetap konsisten dan komitmen dalam mengerjakan perintah dan larangan dalam Islam. Ketika badai datang menerpa, iman kita menjadi pelindung dalam setiap kesulitan. Kita diajak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perjalanan menuju kesadaran bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari rencananya. Meskipun kadang kita tidak dapat memahaminya. Sebab itu penting bagi kita untuk menjadikan takwa sebagai pakaian terbaik yang selalu kita kenakan dalam menghadapi situasi apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasul taqwa zalika khairu zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghiasi diri.
Akan tetapi, pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Masyurah muslimin yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirul Quranil Azim juz 3 halaman 401 menjelaskan bahwa pakaian takwa, libasut takwa, memiliki banyak penafsiran. Ibnu Juraij mengatakan maknanya adalah iman. Menurut Imam Al-Auf adalah amal soleh. Sedangkan menurut Imam Ziyad adalah murah senyum. Ada juga ulama yang mengatakan maksudnya adalah takut kepada Allah. Wa qala Ibnu Juraij wa libasu taqwa al-iman wa qala al-awfi al-amalu salihu wa qala Ziyad huwa sumtul hasanu fil wajhi wa urwat banil Zubair khasyiatullah wa qala Abdul Rahman yataqillah fayuwari auratahu, yang artinya Ibnu Juraij berkata maksud pakaian takwa adalah iman, menurut Al-Wafi adalah amal soleh, menurut Ziyad adalah murah senyum, menurut Urwah bin Zubair adalah takut kepada Allah, dan menurut Abdurrahman bin Zaid bin Aslam adalah orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga Allah akan menutupi aibnya. Subhanallah. Masyarakat muslimin pendengar yang dirahmati oleh Allah, dari ragam penafsiran para ulama di atas, kita semua tahu bahwa pentingnya menjadikan ketakwaan sebagai benteng yang kokoh dalam menghadapi setiap masalah, yaitu dengan cara meningkatkan iman, melakukan amal soleh, tetap murah senyum, selalu merasa takut kepada Allah dan lainnya. Maka dengan menjadikan ketakwaan sebagai benteng yang kokoh dalam menghadapi masalah, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita dalam menghadapinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa mayattaqillaha yaj'allahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan membukakan jalan keluar baginya. At-Talaq ayat 2. Dalam ayat yang lain, Allah juga menjanjikan kepada kita semua bahwa siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan kemudahan dalam setiap urusan-urusannya. Sebagaimana Allah sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam segala urusannya. Subhanallah. At-Talaq ayat 4. Pendengar kaum muslimin dan muslimat mutiara pagi Islam yang dirahmati oleh Allah, itulah pentingnya bagi kita semua untuk menjadikan ketakwaan sebagai benteng yang kokoh dalam menghadapi berbagai persoalan dan berbagai ujian yang mendatangi kita. Tetap kita istiqamah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita, murah senyum terhadap sesama, dan berperilaku baik kepada orang lain. Ini merupakan benteng terbaik dalam menghadapi ujian. Dengan hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dan memudahkan ujian tersebut. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini dapat menggugah hati kita, dapat menjadi bahan renungan bagi kita, sehingga ketika setiap ujian yang datang menimpa kita, jangan lupa takwa kita kepada Allah harus kita depankan. Maka dari itu, ketika hal itu kita sudah lakukan, insya Allah kita akan selalu menjadi orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang penuh dengan keberkahan, orang-orang yang penuh dengan keimanan,
yang penuh dengan amal-amal saleh. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan akan menjadi berkah bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di Mimbar Agama malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih pegang potongan tiketnya kan? Jangan sampai hilang ya. Ini penting banget buat klaim asuransi atau kebutuhan lain kalau ada sesuatu selama di kapal. Nah, kalau petugas lupa kasih potongan tiketnya atau pelayanannya kurang oke, jangan ragu untuk langsung hubungi nomor pengaduan yang tersedia. Oke, sekarang tinggal duduk manis, nikmati pemandangan, dan selamat berlayar.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja? Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak, dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja, demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Ibu, udah pulang dari pasar ya, Bu?
1: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak, nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
0: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
1: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
0: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
1: Iya, Pak, maaf.
0: Begini, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi Bu Guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
1: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti, karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak, apa kata orang. Dan Ibu gak mau berpisah dengan Ranti.
0: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
1: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
0: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah Guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
1: Baiklah, Pak.

0: Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
2: Sekolah rakyat?
1: Iya Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya, tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu. Karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
2: Sebenarnya gak mau sih bu,
3: karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaan yang memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah bu, Ranti mau aja.
4: Jadi bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan ngurusnya?
1: Ranti? Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, bu. Jika sakit, akan diobati, bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, bu. Anak orang yang mampu dan tidak mampu, semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
4: Tapi saya sama bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan bu?
1: Bisa lah bu, jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu ibu sama bapak. Kalau ibu sama bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang bu.
0: Jadi bagaimana bu? Sudah jelas, apa masih ragu? Jadi bagaimana ibu, kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
4: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semogalah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hati atau liver adalah salah satu organ terpenting dalam tubuh manusia. Organ berwarna merah kecoklatan ini terletak di rongga perut bagian kanan atas. Tepat di bawah tulang rusuk, hati memiliki fungsi sekaligus untuk menghasilkan cairan empedu, membantu pembentukan protein, mengolah racun dan zat kimia untuk dibuang, menghancurkan sel darah merah yang sudah tua, dan menyediakan cadangan energi. Jagalah hati kita, karena banyak tugas yang dapat dikerjakan oleh hati kita. Salam sehat untuk kita semua.

0: Ya, Bro Satrio Riamon, kanal inspirasi dan informasi dari Dewa 19 Fat Elo dengan lelaki bukan pengecut ya. Nah, informasi menarik untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id mengenai pemerintah diminta tidak menunggu bencana terjadi untuk menyiapkan penanganan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan rawan erupsi gunung api. Berbagai skenario mulai dari evakuasi hingga kebutuhan pengungsian dinilai harus disiapkan sejak potensi ancaman teridentifikasi. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto mengatakan kesiapsiagaan bencana harus dibangun melalui perencanaan yang matang dan terukur. Pemerintah semestinya sudah mengetahui jumlah warga maupun rumah yang berpotensi terdampak sehingga langkah penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Menurut Edi, kesiapan tersebut merupakan bagian penting dari upaya memastikan keselamatan masyarakat. Jangan sampai terdapat mata rantai yang terputus sejak ancaman bencana teridentifikasi hingga masyarakat mendapatkan perlindungan. Namun keberadaan regulasi tersebut perlu diikuti dengan kesiapan nyata di lapangan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pemantauan aktivitas gunung api, penyampaian informasi kepada masyarakat, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian.
1: Minum ini. Oh ini. Enak ya. Makanannya apa?
2: Makanannya

Banda merupakan sebuah kepulauan kecil di wilayah Maluku yang menyimpan potensi yang sangat besar. Salah satunya adalah ikan yang memang sudah menjadi prioritas nelayan setempat. Ikan asin Banda merupakan produk ikan asin tradisional yang populer bagi masyarakat Maluku. Hal yang paling membedakan adalah jenis ikan yang digunakan adalah ikan dari laut dalam, seperti ikan momar dan ikan cakalang. Pembuatan ikan asin Banda sangatlah mudah, yaitu dengan mencampur ikan segar dengan garam. Kemudian dijemur sampai kering dan jadilah ikan asin khas Banda atau yang lebih dikenal dengan nama ikan cakalang Banda. Ikan asin cakalang Banda bisa dijadikan sebagai oleh-oleh karena terkenal tahan lama.

Mendengar sagu, tentu akan teringat akan orang Maluku atau orang Ambon. Sagu tidak pernah lepas dari kehidupan orang Maluku. Bukan hanya papeda, tapi begitu banyak ragam camilan kue yang berbahan sagu ada di Maluku. Salah satu kue berbahan sagu yang wajib dicoba saat berkunjung ke Ambon adalah sagu gula merah. Cara membuatnya juga mudah. Sagu dicampur dengan kelapa dan gula merah atau gula aren. Beda gula merah mempengaruhi rasa dari sagu gula merah itu sendiri. Orang Ambon biasanya memakai gula merah Saparua yang khas. Setelah semua bahan tercampur, dimasukkan ke dalam cetakan yang disebut porna, yang sebelumnya telah dipanaskan terlebih dahulu. Porna begitu unik karena terbuat dari tanah liat dan sangat kokoh serta tidak mudah pecah sekalipun sudah berkali-kali dipanaskan. Sagu gula merah sangat cocok untuk dinikmati saat pagi atau sore hari. Rasanya begitu nikmat jika disajikan dengan teh atau kopi. Sagu gula merah, makanan khas asal Maluku. Orang Maluku bangga dengan sagu. Sejauh apapun merantau,

pinjol. Kelebihan pinjol, pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. Dua, prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. Tiga, syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. Dua, masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika

Ya, pendengar, informasi menarik sebelum saya ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta, dikutip dari laman rri.co.id. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo kencana berhasil melakukan operasi ginekologi jarak jauh menggunakan teknologi telerobotic surgery, menandai kemajuan layanan bedah berteknologi tinggi Indonesia. Operasi tersebut dilakukan dari Jakarta dan disaksikan langsung peserta konferensi internasional di Bali melalui konektivitas internet. Tindakan tersebut dilakukan pada 6 September 2026 dari kamar operasi RSCM Kencana Jakarta. Dan selain itu, tindakan tersebut ditayangkan langsung ya dalam Epech 26 tahun annual meeting serta IGES 13 tahun annual meeting di Jimbaran Convention Center Bali. Dan pendengar, Herbert mengungkapkan keberhasilan operasi ginekologi jarak jauh melanjutkan pengembangan teknologi bedah robotik RSCM yang diterapkan Departemen Urologi sejak tahun 2024. Pengembangan teknologi tersebut memperkuat komitmen RSCM menghadirkan layanan bedah modern dengan memanfaatkan inovasi teknologi kesehatan.

0: Pendengar, apakah Anda tahu? Ternyata selain Jakarta, kota-kota ini juga pernah menjadi ibu kota Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ibu kota negara IKN baru akan menjadi ibu kota Indonesia menggantikan Jakarta. Rupanya ibu kota di tanah air beberapa kali telah diganti. Kota-kota mana saja yang pernah menjadi ibu kota negara? Ini dia. Yang pertama ada Yogyakarta. Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia tidak begitu saja bisa dengan normal untuk menjalankan pemerintahan. Sultan Hamengkubuwono IX kemudian memberikan pilihan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Perpindahan tersebut dilakukan secara diam-diam pada 4 Januari 1946. Selanjutnya adalah Bukit Tinggi yang dipilih menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia PTRI sejak Desember 1948 sampai Juni 1949. Bireuen yang berada di Provinsi Aceh ternyata juga pernah menjadi ibu kota Indonesia nih pendengar. Kota ini pernah menjadi ibu kota negara pada 18 Juni 1948 hanya dalam waktu seminggu. Pemilihan ibu kota Bireuen ini terkait
1: Pro 1, Kanal Informasi

0: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antara yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: BSI memang dari manajemennya juga sudah koordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
3: Mulai kapan, Pak?
4: Dana awalnya ini kan 50.000, Pak. Itu berarti
3: dari BRI atau
4: dari IBAR?
3: Ya, nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp11 triliun untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Jadi alokasinya berapa?
5: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T?
5: Iya. Dulu nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Tetap dapat juga.
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll outnya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan nanti intinya secara bertahap.
6: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil mengenai data-data ini.
1: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 30 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
8: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Dan tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamah di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
9: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027 setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau polisi yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
9: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS bidang program penjaminan polis Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
11: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
9: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Hairul Umam melaporkan.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BCB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
0: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
13: Betul, Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja, keadaan saya memang sakit.
0: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekening agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampu, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
14: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba.

0: arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
1: Gus Alek.
0: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
1: Di ruangan beliau.
0: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
1: Beliau mengarahkan 2000.
2: 637.644 kuota yang itu ya Pak?
3: Pak izin koreksi dari BPK ya.
2: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
3: Iya.
2: Yang 2.302.000?
3: Iya.
4: Sementara itu terdakwa Asrul Ajistaba mengatakan asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
5: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peran Kesturi dalam perolehan kuota ini.
3: Betul.
5: Ya. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
3: Tidak, sebetulnya tidak.
5: Terima kasih.
4: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebutlah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
7: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
8: Yang punya mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Nah, kita berharap di teman-teman yang dari singgungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kekang gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu instansi terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
7: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
9: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu Dharma Amerika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memvalidasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
7: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
10: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut

0: mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
2: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu, atlet terbaiknya dari Jepang.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
3: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
1: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Mira Bilitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026 kategori podcast.
2: Papel Dede ini dia survive ketika COVID melanda Kota Ambon.
1: RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Dia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geothermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geothermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk, Anak Macan Tidak Bisa Dididik Dengan Cara Anak Kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas Atau Terjerat Narkoba, Kamu Yang Pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Oksimelon
11: ya, kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat kompleks dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Meskipun banyak upaya telah dilakukan, namun masih banyak individu dan keluarga yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa intervensi yang tepat, kemiskinan dapat berdampak negatif pada generasi mendatang. Oleh karena itu, langkah konkret diperlukan untuk memutus lingkaran kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta upaya berkelanjutan dalam pendidikan dan pemberdayaan, kita dapat meraih kemajuan menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Indonesia memiliki cita rasa yang unik. Beberapa di antaranya bahkan terkenal sampai mancanegara karena kelezatannya. Siapa sangka, sup berkuah hitam kental alias rawon menjadi sup terenak di dunia, bahkan mengalahkan ramen dari Jepang. Dengan menempati posisi puncak teratas yang dirilis oleh Taste Atlas pada akhir bulan lalu. Rawon merupakan kuliner warisan leluhur khas Jawa Timur yang berupa sup daging dan memiliki kuah hitam kental dengan campuran bumbu khas utama dari kluwek. Taste Atlas, situs panduan wisata kuliner khas Kroasia ini, menobatkan rawon masuk dalam kategori sup atau makanan berkuah terenak di dunia pada Juli 2023. Sebelumnya, rawon juga sudah masuk daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020.

Tahukah Anda banyak perusahaan besar berkembang dan Anda bisa menjadi bagian dari pertumbuhan itu. Melalui investasi saham, Anda membeli sebagian kepemilikan perusahaan. Ketika perusahaan berkembang, nilai investasi Anda pun ikut bertumbuh. Namun ingat, saham memiliki risiko, nilainya bisa naik tapi bisa juga turun. Karena itu, penting untuk belajar, memahami, dan berinvestasi dengan strategi. Mulai dari hal kecil, konsisten, dan fokus pada jangka panjang. Saham bukan perjudian, tapi keputusan finansial yang cerdas, jika dilakukan dengan pengetahuan.

Ya baik, Bro Sate dari Ambon, karena inspirasi dan informasi. Selamat malam mendengar Ruang Rindu kembali ya. Juga di siang hari ini ya. Baik, spesial di malam hari ini. Nih ya. Saya ulangi lagi, spesial lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020-an. Yang mau gabung-gabung, line telepon, line WhatsApp saya buka. Dan sudah ada satu penelpon yang udah gabung. Saya terima dulu. Ya, selamat malam Ruang Rindu. Ya, halo, selamat malam. Ya, baik, terputus nih. Saya ulangi lagi, yang mau gabung-gabung spesial di malam hari ini Ruang Rindu di tahun 2010-2020-an Pop Indonesia. Untuk Anda yang mau gabung-gabung, line telepon 0911-383-4921 dan juga line WhatsApp ya. Bisa gabung secara chatting ataupun secara langsung. Oke, saya tunggu gabung-gabungnya Anda.

Ya, baik pendengar, saya kembali buka di session ini ya, yang mau gabung-gabung di line WhatsApp dan juga line telepon, ruang rindu untuk edisi hari ini. Ya, besok ulang tahun RRI yang ke-81 ya, pasti rame tuh. Ya, dan line telepon dan juga line WhatsApp untuk Anda yang mau gabung-gabung via chatting. Saya bacain dulu ya beberapa chatting yang udah masuk nih ya. Selamat malam kakak penyiar Kak Rivaldi yang paling baik hati. Ah, kok tahu saya paling baik hati? Dari Stella di Batu Gajah. Mau salam-salam untuk keluarga besar saya yang sementara lagi ngumpul-ngumpul ya. Selamat malam. Mau request lagunya It Gitaf dong, Sedia Aku Sebelum Hujan. Wah, mantap nih. Terima kasih untuk Stella di Batu Gajah, nanti lagunya pasti saya puterin untuk Anda. Di belakang Stella, ya, dari Rani di Batu Merah. Wah, mereka berdua ini sering gabung ya di line WhatsApp gitu. Gak mau gabung secara langsung. Ya, dari Rani di Batu Merah mau request lagunya Liodra dengan Sampaikan Rindu ya. Salam untuk anak-anak Batu Merah Kampung yang lagi nongkrong. Oke, baik. Terima kasih untuk Anda berdua. Langsung aja dari It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan dan juga ada Liodra dengan Sampaikan Rindu.

Ya, baik, pendengar dari Leodra dengan sampaikan rindu. Terima kasih untuk Stella dan juga Rani di Batu Merah ya. Ya, mungkin Anda lagi merindukan seseorang ya, dan lagi mendengarkan Radio Republik Indonesia Ambon, Pro 1 RRI Ambon. Ruang Rindu hadir untuk Anda setiap harinya. Baik, saya

0: Baca lagi yang udah masuk di line WhatsApp dan juga line telepon kami. Oke, yang belum gabung, saya tentang gabung ya. Gabung ya sampai nanti di jam 11 malam. Ya, selamat malam kakak. Selamat malam dari Rido di Batu Merah. Mau request lagunya Glenn Samuel Fett Brisia Jodi dong, dengan judul lagunya Makin Aku Cinta. Oke, itu lagu terbarunya mereka. Baik, nanti saya akan play untuk Anda. Ya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu, malam.
0: Malam, dengan siapa dan di mana?
1: Fabio di Solo, Fabio.
0: Dengan Fabio, Fabio, suara radionya bisa dikecilin sedikit saatnya feedback. Bagaimana kabarnya, Fabio? Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Eh, Bung Fabio besok kan ya dari ulang tahun ya?
1: Ya. Ada dekor kah?
0: Ya.
1: Ada dekor kah?
0: Ya, nanti kalau malam datang. Ada malam keagraban. Kita joget.
1: Jam berapa tuh?
0: Dari jam 7 sampai jam, kalau nggak salah jam 7 sampai jam 11 atau jam 12 malam ya, kalau nggak salah.
1: Jam 8 sih, tapi ada sibuk-sibuk lagi.
0: Nggak salah.
1: Itu di Indonesia nanti.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya. Ya, Bung Fabio, Fabio sebelum salam-salamnya, Bung Fabio mau request lagu apa dulu deh ini? Lagu pop Indonesia tahun 2010 sampai 2020-an.
1: Oh, tahun 2000 kah?
0: Ya, 2010 sampai 2020-an.
1: BCL.
0: BCL.
1: Apa? Apa Live juga, karena kami cuma satu.
0: Bagaimana?
1: Live.
0: Knife?
1: Ya, karena kami cuma satu.
0: Naif, karena kami cuma satu.
1: Karena kamu cuma satu.
0: Karena kamu cuma satu. Oke, salam-salamnya dulu. Naif ya.
1: Ya. Oke, buat RRI yang sok ulang tahunnya yang 81. Radio menjadi alat perjuangan bangsa. Ya, apa radio yang dimana tanggal 11 lah.
0: Iya, besok. Para
1: pejuang bangsa apa enggak menyampaikan ada teks proklamasi. Wah, kalau sejarah ya RRI ya alat menjadi alat pemersatu bangsa ya.
0: Amin.
1: Dan program-programnya juga terus memberikan informasi yang teraktual ya, menghibur apa lagi ya. Pokoknya selalu Pak, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka ya, Bung Rival ya.
0: Iya.
1: Ini radio pertama nih. Oke, Bung Rival di salam bisa.
0: Oke, lanjut.
1: Salamnya buat Ibu Lida juga. Di Uang Sobo, Firma Kebun Jirut, selamat. Lalu ada BF, Ika, Ulandari, Nona Elen, Nona Aliaku, Jingga juga, malam semuanya. Ada Bapak Ika, Permatika, Ika, Akika, selamat malam. Ibu Jingga di Bogor, Ibu di Jakarta, itu selamat malam. Ada juga Ibu Dangru, Ibu Kopi juga. Ada juga Om Dedeng tengah-tengah, Cacayu Masai, Bunda Hujan Amria, ada Om Arni, Pak Yaya Gaisa juga, dan Mas Moja yang biasa di Ruang Rindu.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam, selamat istirahat, seperti yang maha kuasa. Oke. Kembali sini saja. Terima kasih.
0: Sama-sama, Bung Fabio. Terima kasih kembali untuk Anda. Ya baik, terima kasih untuk Bung Fabio di Suli ya. Selamat malam saja untuk Anda semua ya. Spesial untuk Bung Fabio di Suli yang sudah gabung di session tadi, dan juga untuk Rido ya tadi yang udah gabung di chatting kami di WhatsApp ya, by chat. Ya. Dan pendengar yang mau gabung-gabung via WhatsApp ya, saya tunggu gabung-gabungnya Anda juga. Saya play dulu deh dua lagu berikut ini. Ada dari Glenn Samuel, Fabrizia Jody dengan Makin Aku Cinta. Ada Naif dengan Karena Kamu Cuma Satu.

Ya baik, terima kasih untuk Bung Fabio yang sudah request lagu ini dari Naif dengan Karena Kamu Cuma Satu ya. Saya buka lagi di line telepon dan juga line WhatsApp. Oke, untuk Anda yang mau gabung-gabung. Ya, saya bacain dulu yang udah masuk di line WhatsApp ini ya, pendengar. Selamat malam Kakak Rivaldi, selamat malam juga dari Putri di Waihaong. Nah, Putri, Stella sama Rani ini sering gabung ya di chatting, tapi enggak pernah gabung by telepon. Kak Rivaldi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Anda sendiri, Putri, gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja. Oke. Mau salam-salam untuk keluarga besar saya yang udah beristirahat di malam hari ini ya. Ada Dinda, adik saya. Oke. Ada Enal, kakak saya ya, dan juga kedua orang tua saya yang sudah tidur sedari tadi. Baik, Kak Rivaldi boleh request lagu, boleh minta lagu. Judul lagunya Malini dengan Kemarilah Tenang. Baik, terima kasih, nanti lagunya saya puterin. Mungkin Anda dalam suasana yang menenangkan mungkin ya, sehingga kayak lagu ini pas banget kalau diputar di malam hari. Baik, saya bacain lagi di belakang Putri di seputaran Waihaong. Selamat malam Kakak, selamat malam juga dari Dinda. Dinda di Waiheru. Halo Dinda. Dinda ini kayaknya pendengar lama ya. Oke. Mau request lagunya Rahim Laode dong, judul lagunya Bersenja Gurau ya. Titip salam nih buat anak-anak saya yang sudah tidur. Oke. Jadi ibunya belum tidur nih ya. Ya, baik. Thank you untuk Dinda dan juga untuk Putri. Langsung saja saya play dua lagu berikut ini dari Mahal Ini dengan Kemarilah Tenang, ada Rahim Laode dengan Bersenja Gurau.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat, menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon dan juga line chatting di Prosateri Ambon. Saya close sampai di sini Ruang Rindu ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

energi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol. Pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. 2. Prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. 3. Syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. 2. Masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti dan hati-hati dalam mengajukan pinjaman.

Salah satu bentuk investasi terbaik adalah pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Pendidikan membuka pintu kesempatan dan meningkatkan nilai individu di pasar kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, Anda tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang.

properti telah lama dikenal sebagai salah satu bentuk investasi yang menjanjikan. Selain memiliki potensi peningkatan nilai yang tinggi, properti juga bisa menjadi sumber penghasilan pasif melalui penyewaan. Meski membutuhkan modal awal yang besar, keuntungan jangka panjang yang ditawarkan oleh investasi properti seringkali sebanding dengan risiko yang diambil.

Banyak UMKM di Indonesia yang dikelola oleh perempuan dan mereka memainkan peran penting dalam membangun kemandirian ekonomi. Melalui usaha kecil, perempuan tidak hanya berkontribusi pada pendataan keluarga, tetapi juga memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan di komunitas mereka. Dukungan terhadap UMKM perempuan adalah investasi dalam masa depan yang lebih inklusif dan adil.

Setiap kita memilih untuk mengkonsumsi produk pertanian lokal, kita berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor. Mari kita jaga keberlanjutan pangan dengan mencintai hasil pertanian dari para petani kita yang telah bekerja keras di ladang.

Pendengar, terkadang dari diri sendiri muncul pemikiran tidak nyaman dan rasa ragu. Pemikiran ini membuat kita merasa kurang percaya diri, sehingga muncul keraguan dalam melakukan sesuatu. Menjadi diri sendiri adalah memahami diri apa adanya, serta menjalani hidup terlepas dari pendapat orang lain. Setiap orang berhak menjalani hidup sesuai ketentuan mereka. Itulah pentingnya memahami diri sendiri untuk menjalani hidup bahagia. Menjadi diri sendiri adalah jujur pada identitas Anda. Menjadi diri sendiri lebih baik daripada berpura-pura untuk menarik perhatian orang lain. Anda perlu mengambil langkah untuk mencoba menjadi versi terbaik diri Anda.

Permainan judi online yang kini bebas akses di mana saja dan kapan saja. Asal setiap pemain memiliki jaringan internet menjadi lebih luas dan bahkan menjaring pemain mulai dari anak hingga orang dewasa dan para lansia. Bahaya judi online ini juga dapat membuat para pemain kecanduan dan bahkan bisa menyebabkan stres jika terus-terusan melakukan judi hingga kehilangan banyak uang dan harta. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 27, judi online ini merupakan salah satu penyalahgunaan informasi dokumen elektronik karena tindakan judi adalah salah satu tindakan asusila yang berlaku di Indonesia. Secara bahasa, judi online adalah sebuah kegiatan permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun. Tak jarang, banyak yang tergiur dengan uang panas ini dan menganggap akan menjadi kaya mendadak dari mengikuti permainan sejenis ini. Biasanya, iklan judi online muncul di berbagai media sosial, terutama website yang dapat diakses secara bebas. Bahkan, berbagai platform judi online ini sampai dapat mengakses data-data pengunjung website dan menawarkan permainan mereka melalui nomor telepon pribadi. Judi online ini juga memiliki beberapa peraturan seperti jumlah pemain serta saldo minimal uang yang harus dimiliki setiap pemain untuk menjadi taruhan. Ada banyak macam judi online yang beredar di masyarakat. Beberapa dari judi cenderung sering menggunakan media seperti domino, kartu remi, atau nomor-nomor yang muncul untuk dipilih selayaknya permainan kasino. Waspadalah, berhati-hatilah, judi online mengancam jiwa Anda.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka seleselah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar Kamis 10 September 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Jumat 11 September 2026 pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rivaldi Artas, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program A1. Kami akan menemani Anda dari sekarang hingga malam nanti di hari Jumat tanggal 11 September 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat pagi. Dan kami di saat ini kembali menemani Anda ya pendengar dengan berbagai acara yang sudah kami siapkan untuk Anda di saat ini. Mimbar Islam kami hadirkan untuk Anda pendengar di saat ini dengan judul Meraih Fokus Hidup di Jalan Allah dengan Sholat bersama Hala Hamid.
1: Pro 1, kanal informasi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الذكر راحة للصدور والصلاة نورا للقلوب وجعل الخشوع سبيلا لرضاه ونيل للأجور نحمده على نعمه القصيرة ونشكره في السراء والضراء شكورا جميلا ونشهد أن لا إله إلا الله الغفور الرحيم الذي ينظر إلى القلوب لا إله سواره والظهور ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد pendengar kaum muslimin dan muslimat mutiara pagi Islam yang selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Haji Lahmid dalam acara siaran Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita panjang umur penuh dengan rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu tercurahkan kepada kita semua. Amin rabbal alamin. Salawat dan taslim marilah kita sampaikan pada baginda kita, junjungan kita Nabi Allah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin rabbal alamin. Saya menyampaikan marilah kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan apa yang selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah bekal terbaik dalam menjalani hidup di dunia dan hidup di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Masyarakat muslimin yang selalu dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik yaitu meraih fokus hidup melalui solat yang khusyuk. Pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan modern yang penuh dengan kesibukan dan hiruk pikuk di dunia, manusia seringkali disibukkan oleh urusan-urusan yang terus datang silih berganti. Pikiran mudah terpecah, hati menjadi lelah, dan kesadaran untuk mengingat Allah pun perlahan memudar. Maka di tengah situasi seperti ini, Islam mengajarkan sebuah jalan untuk meraih ketenangan yang tidak hanya menenteramkan hati tetapi juga dapat meningkatkan fokus untuk kembali mengusahakan cita-cita dalam hidup, yaitu melalui solat rutin 5 waktu sehari semalam. Solat juga bukan hanya sebatas kewajiban, namun sarana untuk menyambungkan kembali hati yang lelah dan tidak fokus kepada sumber ketenangan sejati, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ya'anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis solat lizikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah solat untuk mengingatku, kata Allah.
Subhanallah. Jamaah kaum muslimin yang selalu dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar Al-Baidawi dalam kitab Anwarut Tanzi wa As-Surutah wa Asuratul Wil jilid 4 halaman 24 dalam menjelaskan tafsir Quran surat Taha ayat 14 ini, yaitu menyebutkan bahwa mengingat Allah adalah fondasi utama untuk mendirikan solat dan dibarengi dengan upaya menjaga kefokusan hati dan lisan kita. Wa aqimi solata li zikri fasaha biz zikri wa afradaha bil amri lil illati lati anata biha iqamataha wa huwa tazakkarul ma'budi wa sughulul qalbi wal lisani bizikri, yang artinya dirikanlah salat untuk mengingatku. Artinya Allah mengkhususkan salat dengan zikir dan mengkhususkannya pula dengan perintah karena alasannya menjadi dasar penegaknya, yaitu untuk mengingat Allah Sang Maha disembah dan menyibukkan atau memfokuskan hati serta lisan dengan menyebut namanya. Oleh karena itu, masyarakat muslim yang berbahagia, solat bukan hanya gerakan tubuh saja, tetapi perjumpaan rohani antara hamba dan Tuhannya. Maka ketika seseorang menjaga solatnya dengan penuh kesadaran dan kehadiran hati, ia bukan hanya menunaikan kewajiban, tetapi juga sedang melatih jiwanya untuk fokus, tenang, dan kuat menghadapi berbagai gangguan hidup. Dalam Islam, yang paling penting dari ibadah bukan hanya fisiknya, melainkan hadirnya hati. Kita diperintahkan untuk beribadah dengan penuh kesadaran, dalam kondisi hati yang tenang, hati yang tunduk dan tertuju kepada Allah. Fokus dan ketenangan seperti inilah yang disebut dengan khusyuk. Dan inilah inti daripada ibadah. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa salah satu ciri orang yang beriman dan yang beruntung adalah mereka yang khusyuk atau fokus dalam salatnya. Hal ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Nah, oleh karena itu pendengar yang dirahmati Allah, ya, keberuntungan yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya keberuntungan akhirat, tetapi juga keberuntungan hidup di dunia, yakni berupa ketenangan, berupa kejernihan berpikir, dan kekuatan spiritual, sebab berhadapan langsung dengan rahmat Allah. Bukan hanya dengan Allah, tapi rahmat Allah. Subhanallah. Sebagaimana dalam penjelasan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersumber dari Abu Zar yang berbunyi, "An Abi Zariyaba lugu fin Nabi SAW iza qama ahadukum ila salati wa inna rahmata tuwajihuhu fala yamassahal hasa." Yang artinya, dari Abu Zar yang meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk solat, maka sesungguhnya rahmat Allah sedang menghadapinya, maka janganlah ia mengusap-usap kerikil di tempat sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengingatkan kita agar seseorang yang sedang sholat tidak menyibukkan dirinya dengan hal-hal kecil yang mengganggu khusyukan, seperti memainkan kerikil atau merapikan tempat sujud. Mengapa? Karena pada saat itulah rahmat Allah sedang menghadap dan hati seorang hamba seharusnya sepenuhnya tertuju kepadanya, yaitu Allah. Maka dari sini kita belajar bahwa solat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi
juga sarana untuk melatih dan meningkatkan fokus kita. Ketika seseorang berusaha menahan diri dari gerakan yang tidak perlu, memusatkan pikirannya kepada Allah, dan menghadirkan hatinya dalam setiap bacaan dan gerakan sholat, maka sejatinya ia sedang melatih kemampuan konsentrasinya. Sekali lagi, di tengah hirup-pikuk kehidupan modern, Allah telah memberikan solusi sempurna melalui sholat lima waktu. Sholat bukan sekedar kewajiban ritual, melainkan sarana penyembuhan jiwa yang lelah dan pengembalian fokus hidup. Maka melalui sholat yang khusyuk, kita melatih diri untuk tenang, fokus dan kuat menghadapi berbagai tantangan hidup. Mari kita perbaiki kualitas sholat kita dengan menghadirkan hati sepenuhnya, menjadikan momen yang paling ditunggu dalam setiap hari, bukan beban yang harus dipikul. Semoga setiap sholat menjadi tangga terus naik dan terus naik menuju ketenangan sejati dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila aqumi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan." Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami akhiri lagu-lagu religi Katolik untuk pendengar umat. Lagu-lagu religi Islami untuk pendengar umat Muslim di mana saja Anda berada, semoga menambah semangat dan kekuatan Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Baik, pendengar, kita ada di tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti dinamika Maluku Pagi.

0: kasus eliminasi malaria Kota Kesehatan Provinsi Maluku. Harapan kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, kiranya Ambon tetap dapat mempertahankan.
1: Tugu Tengah dan Seram bagian timur. Sementara kalau untuk Padi Gugu itu tersebar di 11 kota dan kabupaten di Maluku.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya Jumat 11 September 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Sengketa lahan di sekitar kantor PT Bank Maluku Malut Cabang Piru Kabupaten Seram Bagian Barat kembali memanas. Perselisihan ini memicu adu argumen antara pihak ahli waris keluarga Saranemual dan pimpinan bank setempat. Ahli waris mengklaim pembangunan gedung bank telah melebihi batas lahan yang diperjualbelikan. Sebagai bentuk protes, warga memasang spanduk larangan beraktivitas dan menaruh material pasir berbatu di area yang disengketakan. Wakil keluarga ahli waris Joni Salelua menilai proses mediasi sebelumnya belum memberikan kejelasan. Pihaknya menganggap Badan Pertanahan Nasional belum merinci secara rinci batas dan luas tanah kepemilikan kedua belah pihak. Di sisi lain, pimpinan cabang Bank Maluku Maluku Utara Piru Daniela Patiasina menegaskan bahwa area yang dipersoalkan secara administratif sah milik bank berdasarkan sertifikat BPN. Ia menambahkan bahwa mediasi bersama pemerintah desa dan BPN sebenarnya sudah berulang kali dilakukan. Pihak bank menyatakan tidak bisa memenuhi tuntutan ganti rugi tanpa dasar hukum yang sah. Bank Maluku Maluku Utara mempersilakan pihak ahli waris menempuh jalur hukum jika memiliki bukti kepemilikan yang kuat. Akibat aksi pemblokiran dan pemasangan spanduk pada Rabu pagi, pihak bank kini tengah bersiap melaporkan kejadian tersebut secara resmi ke Polres Seram Bagian Barat untuk melindungi aset perusahaan. Pendengar, kinerja Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur kini menjadi sorotan publik akibat lambannya penanganan kasus dugaan penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa negeri administratif Wunin L. Dedora. Laporan kasus ini bersama laporan hasil audit inspektorat yang menaksir kerugian negara hingga ratusan juta rupiah telah diserahkan sejak Februari 2026. Namun hingga 8 bulan berjalan, penanganan perkara tersebut dinilai belum mengalami perkembangan signifikan. Praktisi hukum Roni Samloy menilai tidak ada alasan bagi jaksa untuk mengulur waktu karena bukti penggunaan anggaran tahun 2025 sudah diserahkan secara lengkap. Kasus ini diduga kuat melibatkan bendahara desa Gerardus Rumudis yang disinyalir menyelewengkan anggaran desa, menjual aset kendaraan hingga menjual material bangunan proyek PAUD dan Posyandu. Roni juga menyarankan pelapor untuk mengadukan oknum jaksa penanggung jawab ke Kejaksaan Tinggi Maluku agar kasus ini mendapatkan supervisi langsung. Sementara itu, tokoh masyarakat Wunin L. Dedora, Thomas Rusin, mendesak Kejari Seram Bagian Timur untuk segera memeriksa bendahara desa serta instansi terkait. Masyarakat berharap pihak penegak hukum bertindak tegas dan transparan dalam mengusut indikasi korupsi yang sangat merugikan pembangunan desa mereka. Pendengar sebanyak, kami ulangi, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mencatat sebanyak 363 kasus positif malaria di Kota Ambon. Angka tersebut menjadi perhatian karena Kota Ambon merupakan wilayah dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, baik dari kabupaten dan kota di Maluku maupun dari luar provinsi. Rauda Utana mengantarkan laporannya.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mendorong Kota Ambon untuk terus mempertahankan status eliminasi malaria yang telah diraih sejak tahun 2022. Dr. Samsila Mondarumata selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mengatakan, upaya pemeliharaan eliminasi malaria dinilai penting mengingat Kota Ambon merupakan pusat mobilisasi masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Maluku, bahkan lintas provinsi. Saat ini tercatat sebanyak 363 kasus malaria positif di Kota Ambon. Oleh karena itu, kewaspadaan tetap diperlukan, termasuk melalui penyelidikan epidemiologi secara tepat waktu serta memastikan ketersediaan obat dan logistik kesehatan. Di tingkat Provinsi Maluku, sejumlah daerah juga telah meraih status eliminasi malaria. Sementara pada tahun 2026 ini, pemerintah Provinsi Maluku mendorong percepatan eliminasi di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah agar dapat mengikuti sidang eliminasi pada awal tahun 2027 mendatang. Untuk 4 kabupaten yang masih berada pada kategori endemis sedang hingga tinggi, yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya, ditargetkan dapat menekan kasus secara signifikan hingga mencapai eliminasi pada tahun 2028. Dengan langkah tersebut, Provinsi Maluku menargetkan eliminasi malaria tingkat provinsi pada tahun 2028, sehingga siap mendukung target eliminasi malaria nasional pada tahun 2030.
0: Status eliminasi malaria Kota Ambon Provinsi Maluku, harapan kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, kiranya Ambon tetap dapat mempertahankan status eliminasi malaria Kota Ambon yang sudah diraih pada tahun 2022 hingga sekarang, sehingga tahapan pemeliharaan malaria Kota Ambon itu selalu dipertahankan sampai dengan tahun 2026, sehingga nantinya siap untuk menghadapi eliminasi nasional 2030.
3: Sementara itu, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Ambon, Remus Tali, menjelaskan Dinas Kesehatan Kota Ambon mencatat sekitar 363 kasus malaria hingga tahun 2026. Kasus tersebut didominasi kasus impor, yakni malaria yang berasal dari luar Kota Ambon dan dibawa oleh masyarakat yang datang atau kembali dari daerah lain. Kasus malaria impor ini banyak ditemukan melalui sejumlah rumah sakit di Kota Ambon. Salah satu yang cukup tinggi berasal dari kalangan TNI, termasuk personil yang baru menyelesaikan tugas di perbatasan. Tali menjelaskan, meski kasus tersebut bukan berasal dari penularan lokal, kondisi ini tetap perlu diwaspadai karena tingginya mobilitas penduduk di Kota Ambon. Penanganan yang cepat diperlukan untuk mencegah munculnya penularan di wilayah setempat.
4: Memang kasus-kasus kita yang tadi dipaparkan sekitar 363 kasus itu, sebenarnya itu namanya kasus impor. Kasus impor itu kasus yang berasal dari luar Kota Ambon, jadi bukan daerah lokal ya, berasal dari luar Kota Ambon. Dan sebenarnya kasus itu lebih banyak tersebar dan kita temukan di beberapa rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit itu pasti sebagian besar adalah dari luar wilayah Kota Ambon yang mau mengakses pelayanan. Tetapi yang paling utama, yang paling tinggi di tahun ini sampai 363 itu karena ada sekitar 200-an lebih yang merupakan kasus dari TNI yang baru selesai tugas menjaga perbatasan di Papua, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan screening ternyata ditemukan sekian banyak, ada 200 lebih itu yang positif malaria, dan akhirnya dilakukan tindakan pengobatan, diberikan pengobatan sampai selesai pengobatan baru dikembalikan ke satuannya.
3: Oleh karena itu, melalui pertemuan lintas sektor pemeliharaan eliminasi malaria, Dinas Kesehatan Kota Ambon mendorong keterlibatan TNI, Polri, perguruan tinggi, BUMN, LSM, media, hingga pemerintah desa, negeri, dan kelurahan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan tidak berhenti pada rekomendasi, namun diwujudkan dalam aksi nyata untuk mempertahankan status eliminasi malaria Kota Ambon dan memastikan masyarakat maupun pendatang tetap merasa aman saat berada di kota ini. Utara melaporkan.
2: Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku mulai mencermati persoalan pertanahan yang dialami masyarakat di Kecamatan Teonila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Sailful Sahri menggelar pertemuan khusus bersama jajaran pemerintah kecamatan dan Raja TNS di Ambon. Pertemuan tersebut membahas langsung berbagai dokumen serta informasi sengketa lahan dari kacamata perundang-undangan. Selain isu pertanahan, koordinasi ini juga menyoroti mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan layanan bantuan hukum. Untuk menjawab tantangan tersebut, penguatan peran pos bantuan hukum atau pos bankum dan tingkat lokal dinilai sangat krusial. Keberadaan pos bankum diharapkan dapat mendekatkan sarana konsultasi dan pendampingan hukum bagi warga setempat yang sedang menghadapi masalah legal. Kakanwil Kemenkum Maluku Saifur Sahri menegaskan bahwa seluruh masukan dan berkas yang diterima akan dikaji lebih dalam sesuai kewenangan kementerian. Ia berharap sinergi dengan pemerintah daerah terus terjalin agar layanan hukum tidak sekedar formalitas administratif, melainkan benar-benar mampu menjangkau kebutuhan masyarakat dan memberikan kepastian hukum yang adil. Pendengar, harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Ambon melonjak drastis hingga mencapai Rp120.000 per kilogram dari harga normal sekitar Rp40.000. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda mengungkapkan, lonjakan ini dipicu oleh terbatasnya pasokan dari sentra produksi akibat kemarau panjang. Dampak kekeringan ekstrim tersebut membuat produksi cabai merosot tajam, bahkan memicu gagal panen di Pulau Buru dan Pulau Seram. Penurunan produksi akibat cuaca buruk ini dilaporkan menjadi hampir merata di wilayah Maluku. Salah seorang petani cabai di Gemba, Kabupaten Seramagian Barat, Sadrak, mengaku tanaman cabainya banyak yang layu dan mati karena krisis air. Keterbatasan sumber air untuk pengairan membuat para petani di kawasan tersebut terpaksa gigit jari karena dipastikan mengalami gagal panen total pada musim ini. Guna merespon kondisi tersebut, Dinas Pertanian Provinsi Maluku terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian di tingkat kabupaten dan kota untuk memantau ketersediaan stok pangan. Pemerintah daerah kini berupaya mencari jalan keluar atas kendala cuaca ini agar pasokan cabai ke pasar-pasar utama di Ambon dapat segera pulih dan segera kembali stabil.

0: Balai Desa Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menyiapkan mitigasi El Nino untuk menyelamatkan sektor pertanian. Laporan Sahira Sangaji.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menyiapkan langkah mitigasi menghadapi dampak El Nino setelah kekeringan mulai dirasakan di sejumlah wilayah pertanian di Maluku. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, Gunawan, mengatakan langkah mitigasi tersebut menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi tindak lanjut program pertanian Provinsi Maluku dan penanganan El Nino. Dampak El Nino kekeringan mulai dirasakan di sejumlah wilayah pertanian. Salah satunya terjadi di Bendungan Waimatakabu, Kabupaten Seram bagian timur, yang mengalami penurunan debit air secara signifikan. Dengan demikian, melalui kolaborasi Dinas Pertanian Kabupaten, Penyuluh, dan Balai Wilayah Sungai, sekitar 5 hektar lahan pertanian di wilayah tersebut masih dapat diselamatkan.
2: Maluku Tengah dan Seram bagian timur. Sementara kalau untuk padi gugu itu tersebar di 11 kota dan kabupaten di Maluku. Dengan TUSI kita BRMP sebagai balai penerapan modernisasi pertanian, unsur modernisasi itu sangat penting mendukung swasembada pangan. Nah, di lapangan, nian itu sudah tidak lagi yang konvensional, mulai dari olah lahan. Sekarang tidak lagi cangkok. Sekarang bagaimana menggunakan traktor, baik traktor roda 2, roda itu satu contoh bagaimana menggunakan modernisasi.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadili mengatakan, pembangunan sektor pertanian memiliki peran penting dalam mewujudkan swasembada pangan nasional sekaligus mendorong hilirisasi pertanian. Sadili mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi jaringan dan sumber daya air, penyesuaian pola tanam, serta pemanfaatan varietas tanam yang lebih adaptif terhadap kondisi kekeringan. Selain itu, Kepala BMKG Ambon Sujabar menekankan pentingnya langkah mitigasi secara terencana dan terukur, termasuk penyesuaian waktu tanam, pemilihan varietas, efisiensi penggunaan air, pengelolaan lahan, perlindungan tanaman, dan sistem respon cepat terhadap perkembangan kondisi alam. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara resmi menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia untuk mendongkrak perekonomian daerah melalui pemetaan komoditas, produk, dan jenis usaha unggulan atau KPJU. Kegiatan ini melibatkan 11 kecamatan di seluruh Maluku Tenggara yang diminta menampilkan sektor unggulannya masing-masing. Langkah strategi ini dilakukan guna pemetaan potensi lokal sebagai prioritas pembangunan ekonomi wilayah. Kabak Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Maluku Tenggara menjelaskan bahwa kerjasama dengan BI bertujuan mendukung visi-misi Bupati serta meningkatkan kualitas UMKM setempat. Hasil pemetaan potensi dari seluruh kecamatan nantinya akan dimatangkan melalui fokus group discussion bersama dinas-dinas teknis terkait. Forum tersebut dirancang agar perencanaan program prioritas daerah dapat selaras dan berbasis data yang akurat. Melalui kolaborasi ini, Pemkab Maluku Tenggara berharap data KPJU yang valid dari Bank Indonesia dapat menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan daerah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sektor UMKM serta menggerakkan ekonomi kerakyatan berbasis pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan bonus kepada para atlet berprestasi meskipun daerah tengah menghadapi keterbatasan anggaran yang cukup berat. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat usai menyerahkan bonus secara simbolis pada peringatan Hari Olahraga Nasional 2026 di Ambon. Keterlambatan pembayaran bonus ini diakui terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah yang telah berlangsung sejak tahun 2025. Abdullah Fanat menjelaskan bahwa rancangan APBD 2025 disusun sebelum masa jabatannya bersama Gubernur Hendrik Lewerisa dimulai. Sementara kemampuan fiskal daerah pada tahun 2026 ini sangat terbatas. Meski demikian, Wagub menekankan bahwa bonus tersebut merupakan hak para atlet dan kewajiban pemerintah daerah yang harus ditunaikan atas kerja keras mereka, mengharumkan nama Maluku pada PON Bela Diri Kudus 2025 lalu. Pemerintah Provinsi Maluku kini mengupayakan agar alokasi anggaran pembayaran bonus atlet dapat diakomodasi dalam APBD Perubahan atau ABT 2026. Wagub berharap keterbatasan fiskal tidak menyurutkan apresiasi pemerintah terhadap perjuangan para atlet, sekaligus dapat terus menjaga semangat mereka untuk mengukir prestasi bagi daerah di masa mendatang. Pendengar membidik medali di kancah nasional, 46 kafilah Maluku Utara resmi bertolak ke Semarang, Jawa Tengah untuk berlaga di MTQ Nasional ke-31. Pemerintah provinsi tidak sekedar mengejar partisipasi melainkan menargetkan kembalinya kejayaan prestasi bumi Maluku Kieraha. Laporan Wahyudi Yahya.
3: Ini lomba, kalau lomba itu misalnya juara dan tidak juara, itu masalahnya. Dari semangat dalam, gagal nomor satu. Semangat motivasi membaca Al-Quran nomor satu. Tapi semangat dua tidak kalah, tidak harus. Begitu orang baca medali-medali, kumpul utara akan berdiri. Itu juga harapan kita semua.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi melepas 46 kafilah untuk berlaga pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Pemprov berharap para kafilah mampu mengembalikan masa kejayaan dan mengukir kembali prestasi di tingkat nasional. Pelepasan kafilah dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara,

0: kita harus.
1: Begitu orang baca medali-medali kumpul putar ada berdiri dengan itu juga harapan kita semua.
2: Dari total 8 cabang yang diperlombakan pada MTG ke-31 di Semarang, Maluku Utara mengirimkan 46 peserta, terdiri dari 23 laki-laki dan 23 perempuan yang akan berlaga pada 7 cabang. Mulai dari Tilawatil Quran, Qiraat Sabah, Hafalan Fahmil, Syahril Seni Kaligrafi hingga Karya Tulis Al-Quran. Untuk menggembling kemampuan para peserta, pembinaan secara intensif telah digencarkan sejak awal Agustus 2026 yang tersebar di Kota Ternate dan Tidore Kepulauan. Ketua LPTK Maluku Utara Samsun Abdul Qadir mengapresiasi dedikasi penuh para pelatih berpengalaman nasional dan internasional yang setia mendampingi para peserta.
3: Perlu kami laporkan bahwa sebelum masuk pada 3 kali DC, pada saat ini para pelatih ini telah mengambil inisiatif untuk melatih secara mandiri, baik bertatap muka langsung maupun melalui video call.
2: Dengan persiapan matang serta evaluasi rutin tiap pekan, kafilah Maluku Utara optimistis mampu mengulang sejarah manis dan membawa pulang medali dari ajang MTG Nasional tahun ini. Reporter Wahyudiyah yang melaporkan.
4: Pendengar, Kabupaten Seram Bagian Timur berpeluang besar mendapatkan bantuan unit armada pemadam kebakaran HIBA dari luar negeri, yakni Tiongkok dan Korea Selatan. Peluang ini diperoleh setelah DPRD SBT melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Kewilayah Kementerian Dalam Negeri. Namun Pemkab SBT harus bersaing ketat dengan lebih dari 200 daerah lain di Indonesia yang turut mengajukan proposal bantuan serupa. Ketua DPRD SBT Risman Sibualamo menjelaskan bahwa armada damkar yang dialokasikan berada dalam kondisi baik dan akan menjalani rekondisi di Jakarta agar sesuai dengan kebutuhan daerah. Kebutuhan tambahan armada ini dinilai sangat mendesak karena saat ini SBT hanya memiliki 1 unit mobil pemadam untuk melayani wilayah yang cukup luas. Meski demikian, pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan biaya pengiriman kendaraan dari Jakarta atau Surabaya menuju SBT yang diperkirakan mencapai Rp500 juta. Atas kondisi tersebut, DPRD mendorong Pemkab SBT untuk mengambil langkah konkret dengan memprioritaskan anggaran mobilisasi armada dalam pembahasan APBD perubahan 2026. Alokasi anggaran pengiriman tersebut menjadi syarat mutlak agar bantuan unit damkar dapat segera terrealisasi dan memperkuat penanganan bencana kebakaran dan Kabupaten Seram Bagian Timur. Pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mencatat sebanyak 363 kasus positif malaria di Kota Ambon. Angka tersebut menjadi perhatian karena Kota Ambon merupakan wilayah dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, baik dari kabupaten dan kota di Maluku maupun dari luar provinsi. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menyiapkan mitigasi El Nino untuk menyelamatkan sektor pertanian. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

permainan judi online yang kini bebas akses di mana saja dan kapan saja. Asal setiap pemain memiliki jaringan internet menjadi lebih luas dan bahkan menjaring pemain mulai dari anak hingga orang dewasa dan para lansia. Bahaya judi online ini juga dapat membuat para pemain kecanduan dan bahkan bisa menyebabkan stres jika terus-terusan melakukan judi hingga kehilangan banyak uang dan harta. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 27, judi online ini merupakan salah satu penyalahgunaan informasi dokumen elektronik karena tindakan judi adalah salah satu tindakan asusila yang berlaku di Indonesia. Secara bahasa, judi online adalah sebuah kegiatan permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun. Tak jarang, banyak yang tergiur dengan uang panas ini dan menganggap akan menjadi kaya mendadak dari mengikuti permainan sejenis ini. Biasanya, iklan judi online muncul di berbagai media sosial, terutama website yang dapat diakses secara bebas. Bahkan, berbagai platform judi online ini sampai dapat mengakses data-data pengunjung website dan menawarkan permainan mereka melalui nomor telepon pribadi. Judi online ini juga memiliki beberapa peraturan seperti jumlah pemain serta saldo minimal uang yang harus dimiliki setiap pemain untuk menjadi taruhan. Ada banyak macam judi online yang beredar di masyarakat. Beberapa dari judi cenderung sering menggunakan media seperti domino, kartu remi, atau nomor-nomor yang muncul untuk dipilih selayaknya permainan kasino. Waspadalah, berhati-hatilah, judi online mengancam jiwa Anda.

Pendengar, kata Ellen Mayne, investasi itu penting banget buat kita-kita yang masih muda. Kenapa? Karena investasi dari sekarang bisa bikin cuan gede di masa depan. Mulai deh investasi dari dini, biar kedepannya tidak cuma nambahin saldo rekening, tapi juga nambahin pengalaman dan pengetahuan kita soal investasi. Lumayan kan, jadi makin pinter analisis pas mau invest lagi nanti? So, jangan tunggu lama-lama. Yuk mulai invest sekarang juga.

Pernahkah Anda mendengar kalimat ngejar? Marketing is the art of creating genuine customer value. It is the art of helping your customer become better off. Itu adalah sebuah kalimat bijak dari Philip Kotler. Ia lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 27 Mei 1931. Beliau adalah seorang penulis di bidang pemasaran, konsultan, dan profesor pemasaran H.J. Johnson & Son di Sekolah Manajemen Kellogg di Universitas Northwestern pada tahun 1962 hingga 2018. Semasa hidupnya, ia memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kemajuan dunia pemasaran. Kurang lebih 80 buku dan 166 artikel sudah terbit sampai sekarang. Menurutnya, pemasaran adalah bagian terpenting dari ekonomi. Ia melihat bahwa permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga oleh iklan, promosi penjualan, direct mail, serta perantara saluran penjualan dan distribusi. Pendapat Kohler, tugas pemasaran adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan pasar sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara meningkatkan kesejahteraan konsumen. Bapak yang satu ini sangat berjasa dalam memperluas konsep pemasaran ke bidang yang lebih umum dan bersifat non-komersial. Ia juga berjasa dalam meningkatkan inovasi yang lebih maju dari konsep pemasaran agar lebih mudah dipahami masyarakat umum. Perkuliahan marketing sudah tidak asing lagi dengan karya-karya Kotler. Salah satu karyanya adalah buku berjudul Principles of Marketing dan Marketing Measurement. Dalam buku ini, ia menulis pemikiran-pemikiran dasar dan fundamental yang menginovasi dunia marketing. Hingga akhirnya ia dijuluki sebagai Bapak Pemasaran Modern.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar. Dan kami informasikan untuk Anda, sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI Radio Republik Indonesia ke 81 tahun, tepat di hari ini 11 September 2026.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berat.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, di saat ini kami akan menyiarkan secara langsung upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 tahun.
3: Sesaat lagi, Kepala RRI Ambon tiba di tempat upacara.

0: upacara bendera peringatan Hari Radio ke-81 11 September 2026 segera dimulai. Peserta upacara disiapkan.
1: Barisan siap, gerak.
0: Kepala RRI Ambon selaku Inspektur Upacara menuju podium upacara.

0: Laporan Komandan Upacara.
1: Lapor. Acara peringatan hari Radio Kilometer 1 tanggal 11 September 2006 siap dilaksanakan.
2: Laksanakan.
1: Laksanakan.
0: Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia

0: hidupnya, telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Tri Prasetya RRI diikuti oleh seluruh peserta upacara.
1: Tri Prasetya Radio Republik Indonesia.
2: Satu,
1: kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
2: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio
1: dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut. Untuk menghancurkan negara kita. Dan membela alat itu dengan segala jiwa raga. Dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Dua, kita harus mengemudikan siaran RRI. Sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni. Hati yang bersih dan jujur. Serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Tiga, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan.
2: Partai atau golongan.
1: Dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: pidato Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada upacara bendera hari ulang tahun ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini kita masih berdiri, kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini, secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara, dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usia ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program, siaran atau konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan yang penting bagi perjalanan RRI ke depan. Yang pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang lebih kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Kedua, transformasi multi platform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah. Akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan dunia, yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi. Yang ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu modernisasi, kesiapsiagaan bencana, pengaturan melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperkuat jangkauan layanan penyiaran. Pada tahap Pancar FM, antara lain di Melabo, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan pelayanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB dan DRM. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84% melalui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dan tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, tanda tangan I. Hendrasmo.
1: Apresiasi

Bagi Bapak Ibu yang namanya dibacakan, mengambil tempat di depan. Satu, atas nama Jakob Yopi Manuputi S.A.P. Dua, atas nama Winda Tri Aspani Mutadar S.D.S.

0: Kerjanya pada gaya, masa Aryo lu berarti gaya-gaya
1: enggak lah. Berapa banyak.

Ibu yang saya hormati, doa yang saya dengar dari Islam Islam mohon bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, pada hari ini kami seluruh angkasawan dan angkasawan kita dari Ambon memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2021. Peringatan Hari Radio ini kami segerakan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat-Mu yang saat ini memberikan syukur kiranya Engkau menambahkan nikmat-Mu dan keberkahan kepada lembaga kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang dari sebelumnya membawa perjalanan berdirinya Radio Indonesia telah banyak berkontribusi kepada pendiri dan pendahulu yang telah berjuang. Untuk itu, dengan penuh tulus kami mohon kehadiran-Mu, semoga Engkau berkenan mengampuni dosa para pendahulu dan pendiri Radio kami, serta menerima amal waktu mereka sebagai syukur. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan iman untuk mengikhlaskan kematian, tangan dalam berikan kearifan dalam berpikir, kecepatan dalam bertindak, serta kemungkinan dalam menjalankan tugas dan kewajiban, agar kami dapat menjalankan lembaga ini sesuai dengan petunjuk-Mu dan membawa lembaga kami menjadi lebih baik dan ke depan sesuai perkembangan zaman. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pendahulu kami. Terimalah doa dan permohonan kami, sesungguhnya Engkau saja yang mengingat hati kami. Rabbana atina.

0: lokasi, bubarkan.
1: Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin

Komandan upacara membubarkan peserta upacara. Selesai, Ro.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Permainan judi online yang kini bebas akses di mana saja dan kapan saja. Asal setiap pemain memiliki jaringan internet menjadi lebih luas dan bahkan menjaring pemain mulai dari anak hingga orang dewasa dan para lansia. Bahaya judi online ini juga dapat membuat para pemain kecanduan dan bahkan bisa menyebabkan stres jika terus-terusan melakukan judi hingga kehilangan banyak uang dan harta. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 27, judi online ini merupakan salah satu penyalahgunaan informasi dokumen elektronik karena tindakan judi adalah salah satu tindakan asusila yang berlaku di Indonesia. Secara bahasa, judi online adalah sebuah kegiatan permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun. Tak jarang, banyak yang tergiur dengan uang panas ini dan menganggap akan menjadi kaya mendadak dari mengikuti permainan sejenis ini. Biasanya, iklan judi online muncul di berbagai media sosial, terutama website yang dapat diakses secara bebas. Bahkan, berbagai platform judi online ini sampai dapat mengakses data-data pengunjung website dan menawarkan permainan mereka melalui nomor telepon pribadi. Judi online ini juga memiliki beberapa peraturan seperti jumlah pemain serta saldo minimal uang yang harus dimiliki setiap pemain untuk menjadi taruhan. Ada banyak macam judi online yang beredar di masyarakat. Beberapa dari judi cenderung sering menggunakan media seperti domino, kartu remi, atau nomor-nomor yang muncul untuk dipilih selayaknya permainan kasino. Waspadalah, berhati-hatilah, judi online mengancam jiwa Anda.

Pendengar, kata Ellen Mayne, investasi itu penting banget buat kita-kita yang masih muda. Kenapa? Karena investasi dari sekarang bisa bikin cuan gede di masa depan. Mulai deh investasi dari dini, biar kedepannya tidak cuma nambahin saldo rekening, tapi juga nambahin pengalaman dan pengetahuan kita soal investasi. Lumayan kan jadi makin pinter analisis pas mau invest lagi nanti? So, jangan tunggu lama-lama. Yuk mulai invest sekarang juga.

Pernahkah Anda mendengar kalimat ngejar? Marketing is the art of creating genuine customer value. It is the art of helping your customer become better off. Itu adalah sebuah kalimat bijak dari Billy Cutler. Ia lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 27 Mei 1931. Beliau adalah seorang penulis di bidang pemasaran, konsultan, dan profesor pemasaran H.J. Johnson & Son di Sekolah Manajemen Kellogg di Universitas Northwestern pada tahun 1962 hingga 2018. Semasa hidupnya, ia memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kemajuan dunia pemasaran. Kurang lebih 80 buku dan 166 artikel sudah terbit sampai sekarang. Menurutnya, pemasaran adalah bagian terpenting

Principles of Marketing dan Marketing Management. Dalam buku ini, ia menulis pemikiran-pemikiran dasar dan fundamental yang menginovasi dunia marketing. Hingga akhirnya, ia dijuluki sebagai Bapak Pemasaran Modern.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: perhatian, perhatian.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda mengudara di frekuensi 105,1 MHz sekali di udara tetap di udara. Dan hari ini tepatnya 11 September 2026 Radio Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun ya pendengar yang ke-81 tahun. Semoga RRI semakin jaya, RRI semakin sukses, RRI diberkati dan RRI selalu ada di hati pendengar. Kita menuju Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti.